tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tanggal 3 Agustus ya. Hari apa sih hari ini? Hari Senin, Numi, ya hari Senin ya. Kalau sebelum tanggal 3 Agustus 2026 di tahun-tahun sebelumnya itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Apa-apa saja nih peristiwanya? Salah satunya adalah di tahun 1914, ini Perang Dunia Pertama, ini Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. Dan di tahun 1916, Perang Dunia Pertama juga, pertempuran antara pasukan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Ottoman terjadi di sekitar Terusan Suez. Dikenal juga dengan peristiwa pertempuran Romani. Dan di tahun 1940, Perang Dunia Kedua, Italia menginvasi Somaliland Britania. Di tahun 1940, ya itu tadi ya, 1949, Perang Kemerdekaan Indonesia berdasarkan perjanjian dari Romroyen. Pada pukul 22, ini gencatan senjata diperintahkan untuk pasukan Indonesia oleh Jenderal Sudirman untuk menghentikan baku tembak dengan tentara Belanda. Masih banyak lagi ya yang terjadi, yang lebih banyak nih tentang perang ternyata ya di awal-awal tahun 1940-an lah ya. Nanti akan Anum hadirkan kembali ya informasi mengenai hari ini dalam sejarah ya, sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tu?
1: Iyalah, Mak. Banyak, bah, air sumur tu. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tu ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tu dah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara 3 Agustus ya. Pada tahun 1492 ini Christopher Columbus ini memulai pelayaran pertamanya dari Palos de la Frontera Spanyol. Dalam pelayaran pertamanya itu Columbus ini mengemban misi untuk menemukan jalur laut ke India. Dan di tanggal 3 Agustus, sejarah kelam dialami Jepang pada tahun 1783, yaitu saat Gunung Azama ini meletus. Tercatat ada 35.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Gunung Azama merupakan gunung api aktif yang terletak sekitar 145 km barat laut dari pusat kota Tokyo. Gunung ini adalah salah satu dari 108 gunung api yang ada di Jepang. Gunung ini juga bertipe strato dan memiliki catatan letusan yang panjang. Letusan terakhir terjadi tanggal 2 Februari 2009 yang menyebabkan hujan abu di sebagian metropolitan Tokyo. Dan di tahun 1949 tadi sudah Anum kasih tahu juga ya, Indonesia dan Belanda ini lakukan gencatan senjata berdasarkan dengan perjanjian Romroyen pada pukul 22 yang diperintahkan oleh Jenderal Sudirman. Hal ini dilakukan untuk menghentikan baku tembak dengan tentara Belanda yang saat itu bernama KNIL ya. Dan tepat tanggal 3 Agustus tepatnya di tahun 2000 ini menjadi catatan sejarah saat Presiden Republik Indonesia kedua ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuai oleh dirinya ya. Adapun 7 yayasan ini yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Trikora. Dan pada tahun 1995, Soeharto juga mengeluarkan keputusan presiden tahun 1995 ya. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Nanti akan Anum informasikan lagi hari ini dalam sejarah. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada Lu Kenal Veronica Koo.

0: Jangkrik.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau misalnya kita bilang tanggal 3 Agustus itu hari apa? Ya buat Abang dan Kakak yang sedang berulang tahun juga, hari ini juga hari sejarah ya untuk Abang dan Kakak yang hari ini berulang tahun. Selamat berulang tahun untuk yang berulang tahun di tanggal 3 Agustus ya. Banyak ternyata yang hari ini juga ulang tahun. Salah satunya adalah aktris Indonesia ya, Jessica Mila, tahun 1992 nih dia lahirnya ya. Ada juga pembalap Formula 1 Prancis ya, Jules Bianchi ya. Ada juga penyanyi aktris suara televisi dari Malaysia, yaitu Soraya Abdullah. Soraya Abdullah ini Indonesia ya. Dan Ani Mayuni yang dari Malaysia ya. Dan ada beberapa juga yang meninggal di tanggal 3 Agustus, yaitu Syahiran, politikus Indonesia, Bupati Pasaman Barat 2005 sampai 2010 dan 2016 sampai 2019. Banyak ya yang terjadi di tanggal 3 Agustus ini ya ternyata ya. Namun jangan kemana-mana nih ya, untuk hari ini dalam sejarah sudah selesai. Jangan kemana-mana karena nanti akan ada Marco Bar pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang enak, yang asik, yang lucu, yang imut ya. Ada lagu Jambi nih, Ketimun Bungku.

Amak pargual pargocci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, terima kasih Bang Nanaka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita ada di Markobar ya. Agak-agak lama sedikit lah ya kita mulai karena ada apel sebentar tadi ya. Buat Bang Nanaka yang mau bergabung, boleh ya. Hari ini kita bahas tentang apa nih ya? Tapi Hanum enggak sendirian sih sebenarnya. Iya, langsung pegang mikrofon. Ada dua adik cantik saya di sini. Halo. Iya. Najwa dan Dinda. Wih, enggak lupa aku ya. Enggak lupa aku. Najwa Kirana ya, Najwa Kirana dan satu lagi Dinda Bestari. Dinda Bestari kayak judul ya. Dinda
1: Naila.
0: Dinda Naila. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang ASI eksklusif versus susu formula ya. Cari-cari dulu apa itu susu formula, apa itu ASI eksklusif. Tapi tadi sudah ada yang nelpon. Coba kita angkat dulu ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Markobar.
0: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Asik.
0: Asik. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dan Wak Selamat.
0: Wak Selamat, apa kabarnya Wak Selamat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pramono.
0: Hah?
2: Ke Hanung Pramono ya?
0: Hanung Bramantio di sini.
2: Hanung Bramantio.
0: Hanung Bramantio.
2: Dia itu
0: suaminya Zaskia Meka. Suaminya Zaskia Meka ya. Tahu aja ya tentang artis ternyata ya.
2: Alhamdulillah
0: itu. Gimana kabarnya? Wak Selamat, udah lama gak gabung.
2: Alhamdulillah sehat Kak Hanum.
0: Alhamdulillah. Kenalan dulu lah sama adik-adik aku di sini.
2: Najwa Shihab.
0: Najwa Shihab satu. Satu lagi di, satu lagi Dinda Kirana, artis. Kan Najwa Shihab ya kan, satu lagi Dinda Kirana.
2: Ada lagunya tuh Dinda itu Kak.
0: Dinda Bestari.
2: Ada lagunya.
0: Iya, apa judulnya?
2: Dinda jangan marah-marah.
0: Dinda jangan marah-marah katanya.
2: Nanti Kak Hanum baiknya orangnya.
0: Lanjut.
2: Gopek dulu.
0: Gopek dulu, gak mau lah kalau gitu. Udah lah, aku matiin aja lah, gak mau lanjut dia.
2: Sama Papa Hendra semua ya.
0: Bang, kenapa?
2: Ya, masa diputuskan.
0: Ini diputuskan. Ngadu langsung sama Pak Hendra semua ya.
2: Najwa ini orang apa kan, Tanjung Balai?
0: Enggak, ini Najwanya bukan orang Tanjung Balai. Itu Najwa penyiar lah.
2: Ini?
0: Iki bukan, ini anak PKL. Dua orang nih, si Najwa dan Dinda namanya.
2: Dinda di mana? Orang mana?
0: Dinda orang mana?
1: Orang Ring Road.
0: Orang Ring Road, deket ya. Kalau Najwa orang mana?
1: Sama.
0: Sama, orang Ring Road orang ini. Kayaknya apa, teman-temannya Amel ini. Enggak kenal lah orang itu. Selamat. Kita ke Markobar dulu lah.
2: Apa itu?
0: Nanti enggak siap-siap kita ini. Kalau menggosip-gosip enggak siap kita.
2: Ya.
0: Selamat ini apa ya bilangnya? Lebih pro kemana ini kalau misalnya ASI eksklusif atau susu formula nih?
2: ASI eksklusif lah, Kak.
0: Oh iya, kenapa tuh?
2: Karena itu lebih baik.
0: Karena itu lebih baik. Oh. Iya.
2: Gua tahun pembimbingan bersama ASI eksklusif ibunya.
0: Oh iya.
2: Kan ada lagunya Kak.
0: Kayak mana lah, nyanyikanlah.
2: Darah daging muda air. Ya.
0: Oh, lagu apa itu dangdut?
2: Bisa ya nggak?
0: Itu lagu dangdut.
2: Lagu Bung Romai Rama.
0: Oh, Romai Rama, iya ya, ada memang lagunya itu. Halo?
2: Kanum.
0: Hei,
2: aku nggak bisa masuk kan di pos satu kak.
0: Kenapa?
2: Susah kali masuk.
0: Mas, pakai apa? Nomor telepon biasa?
2: Iya.
0: Ini yang lagi acara dialog.
2: Ya di MLI.
0: Oh, nomor teleponnya nggak bisa memang, pakai WhatsApp mereka sekarang.
2: Kuang rindu?
0: Iya sama, pakai WhatsApp orang itu.
2: Kok bisa masuk aku di 4?
0: Ya ini bisa, ini teleponnya masih diaktifkan di sana, nggak diaktifkan lagi nomor telepon biasa.
2: Kali berarti.
0: Bukan, mixernya belum bisa.
2: Aku ajak sini mau koro-koro nggak bisa.
0: Di sini bisa koro-koro.
2: Nggak masuk.
0: Hari Minggu depan lah.
2: Jam 5 kan?
0: Iya, iya jam 4 ke jam 5. Oh, berarti pengen koro-koro sebenarnya.
2: Wow.
0: Oke lah kalau begitu. Nantilah. Kalau di Pro 1 pakai yang 08116169 43 itu loh. Itu tapi teleponnya telepon WA.
2: Aku bukan WA nih, WI yang ada.
0: Yang ada WI. Ya udahlah, mau kayak mana? Ke Pro 2 lah kalau gitu. Pro 2 kan bisa.
2: Orang banyak pakai apa kan? Apa?
0: WhatsApp.
2: Jangan nih.
0: Hah?
2: 5G sarden kan?
0: Hah?
2: Jaringan 5G kan?
0: Oh 5G? Oh jaringannya. Oh iya.
2: Aku masih 2G nih.
0: Oh masih 2G. Aku juga masih 2G kok handphoneku yang kecil. Sama.
2: Berarti Kak Najwa sama Kak Dinda tuh ring road ya?
0: Orang ring road ya. Udah kenalan kan?
2: Ring road di mana kak?
0: Di mana? Di mana ring roadnya?
1: Di mana? Di Jalan Perjuangan kalau Najwa.
0: Kalau Kirana?
1: Kalau Dinda?
0: Dinda Kirana tapi.
1: di Jalan Mega pak?
0: Oh Jalan Mega, Jalan Mega. Jangan datangi ya. Datanginya ke RRI aja.
2: Ah oh, mampus hari RRI nanti dikepung sama Bang Riki.
0: Sama Bang Riki yang ngepung. Oke deh, terima kasih Pak Selamat yang udah bergabung.
2: Apa lagu enggak?
0: Ah? Lagu apa emangnya? Kalau ada puterin, kalau enggak ada aku puterin yang ada di sini aja.
2: Ini boleh enggak langsung diputar ini?
0: Belum tahu, kita tengok dulu.
2: Ini Pariban dari Jakarta.
0: Oh, ya udah enggak apa-apa, lagunya semangat boleh.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih.
2: Cendrawasi.
0: Iya, cakep.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Oke. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Wak Selamat dianya Asia. Apa? Pro kepada Asia eksklusif. Sekarang Najwa.
1: Iya. Yep.
0: Kalau Najwa sendiri pro yang mana?
1: Asik eksklusif.
0: Kenapa?
1: Karena yang pertama gratis kan kak?
0: Oh iya, gratis katanya ya. Tunggu kak, aku ada cangkahan ini nanti. Tengok lah, nggak gratis biar tahu kalian. Sekarang Dinda.
1: Dinda lebih ke asik eksklusif kak.
0: Kenapa?
1: Karena itu air yang langsung dihasilkan oleh ibu.
0: Ibu, gitu. Jadi lebih sehat. Gitu ya, menurut kalian ya. Oke, sekarang kalau kakak sebenarnya si pro-nya ke ASI eksklusif. Tapi bukan karena gratis ya, Bu Najwa, bukan. Karena makanan orang tuanya itu, makanan mamanya harus itu dijaga. Harus dijaga juga. Karena kalian mungkin belum menikah ya, belum punya anak ya. Kakak sendiri yang punya anak, kalau misalnya ASI kita ini, misalnya kita makannya yang sembarangan, gak keluar ASI-nya. Harus makanannya yang, gue gak tahu kan, martabak. Pokoknya makanan yang enak-enak, kalau gak enak gak mau aku dulu. Makanya aku bilang, enggak yang, bukan gara-gara gratis, bukan. Karena lebih sehat satu, ya kan. Ada ikatan antara ibu dan anak, begitu. Kita nggak menjudge yang susu formula nggak bagus, bagus juga. Cuman ya kalau misalnya masih bisa ASI, lebih baik ASI. Kebetulan kalau kakak sendiri, ya anak tiga-tiganya itu ASI eksklusif, tapi nggak sampai 2 tahun. Jadi di usia 6 bulan ke atas sudah mulai dikenalkan dengan susu formula. Sebenarnya nggak dari 6 bulan, dari 3 bulan karena kan kakak kerja. Jadi harus dikenalkan itu. Jadi dua-duanya dipakai. Dua-duanya tetap dipakai. ASI dipakai, susu formula juga dipakai. Jadi tidak bisa menjudge juga susu formula tidak baik. Baik juga. Karena kan kalau yang kayak ibu bekerja itu ya mau enggak mau pasti ada sesuatu atau suatu hari dia tanpa sengaja pakai susu formula. Karena sekarang kan udah ada pumping-pumping ya. udah habis nih yang di kulkas, terpaksa pakai susu formula gitu. Kalau anak-anak sih yang penting air putih aja, air putih aja suka gitu kan. Tapi kalau misalnya dicampur, kalau Anum dulu dicampur nih ASI sama susu formula dicampur, bisa. Boleh. Boleh ya. Makanya baca literasi banyak gitu. Bolehkah ASI eksklusif dicampur dengan susu formula? Boleh. Tapi ya dengan catatan susu formulanya itu jangan panas. Gitu. Karena kan ASI-nya juga kalau misalnya dicampur dengan air panas, dianya rusak. Gitu. Ada cara ininya. Oke, kita buka lagi lah ya yang mau ngobrol-ngobrol sama kita. Enak, seru sebenarnya. Pengetahuan untuk kalian ya, adik-adik ya, belum menikah dan belum punya anak ya kan. Kita angkat dulu ya. Halo.
2: Halo, selamat pagi perempuan.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa yang suaranya ganteng ini?
2: Dengan Bang Supri di Malayan loh, Anum.
0: Ih, kok jarang kali gabung, benci kali aku.
2: Anum marah-marah sama Abang, nggak naik-naik di perempat katanya ya kan.
0: Baru ini dia naik? Tunggu aku marah-marah dulu baru naik kan?
2: Nggak dapat jalur, malam.
0: Nah, ini kok bisa dapat?
2: Dapat. Abang berusaha berdoa.
0: Berdoa.
2: Dan berdoa. Akhirnya Allah membukakan apa pintu, apanya itu, pintu. Bilang itu, Num, jaringan itu dikasihkan sama Abang. Jadi bisa ngobrol sama Hanum. Jadi Hanum gak marah-marah lagi. Wak Supri naik-naik, Wak Supri gak naik-naik gitu.
0: Iya, Wak Supri ini kawannya Yasmin aja. Mentang-mentang Yasmin di sebelah nih hari ini, ha?
2: Tadi baru naik sama Yasmin.
0: Baru naik kemari, berarti adil ya.
2: Baru adil. Kemarin itu kan, Hanum. Kemarin tuh gelombangnya itu nggak dapet, Hanum.
0: Oh, sekarang udah dapet belum?
2: Karena Hanum bilang, naiklah bang, jadi Abang betuli. Sekarang dapet.
0: Alhamdulillah.
2: Nanti kalau Abang main ke RRI, nanti kalau Abang gak naik sama Hanum, Hanum cuek sama Abang ya kan?
0: Iyalah, nggak mau kukawani, betul.
2: Nah, itu tadi, makanya Abang berusaha keras.
0: Bentar lagi mau ada acara radio juga lagi nih, ha?
2: Kemarin itu Hanum nggak jumpa kita, Hanum. Yasmin nggak jumpa, Abang dateng. Jumpa sama Sherly, Tika, Ami.
0: Akulah yang nggak jumpa ya.
2: Abang tanya, Hanum sama Yasmin mana?
0: Libur.
2: Nggak pulang.
0: Nggak pulang. Karena
2: ulang tahun RSI, Num.
0: Itu masuk subuh mungkin aku.
2: Hari ulang tahun RSI, kok?
0: Iya, kok. Orang aku harusnya libur kok, ya datang hanya untuk acara lari sore ya, lari sore. Yang lari pagi itu doang kok. Ya,
2: memang Abang datangnya agak siang
0: dulu. Nah, ya udahlah. Udah kita ke Markobar dulu ini, nanti merepet pula yang di belakang kita.
2: Ya kenapa aja merepet, tapi Sylvia yang merepet. Itu Bang. Najwa sama siapa itu di sampingmu?
0: Oh, Najwa dan siapa? Dinda. Dinda. Yang satu Najwa, Najwa Kirana, yang satu Dinda, Dinda mana?
1: Dinda.
0: Hah?
2: Dekat APJ.
0: Dekat APJ katanya.
2: Ayam Kecik Jakarta.
1: Dekat APJ.
0: Dekat APJ kalian.
3: Itu iya, itu abadi dekat Najwa itu.
1: Bisa juga.
0: Oh iya iya iya, bisa katanya, bisa katanya.
2: Ya udah, temanya
0: Abang pro ASI eksklusif atau susu formula?
2: Eksklusif.
0: Eksklusif, kenapa tuh?
2: ASI ibu ya?
0: Iya dong.
2: Iya, ASI ibu.
0: Kenapa?
2: Karena anak-anak Abang itu empat-empat minum ASI ibu.
0: Oh, mantap sekali. Berarti sehatlah ya, semua ya.
2: Enggak ada yang minum
0: susu formula.
2: Enggak ada apa-apaan loh. Semua minum susu ibu.
0: Karena iya, iya, iya.
2: Waktu itu pun Abang tengok kan memang subur kali, Hanum. Banyak kali air susunya, emaknya. Nom!
0: Yo yo yo yo yo yo yo. Ada ini panggilan eksklusif tadi. Oke deh, mantap sekali ya. Eh, hey, kan dia yang diam sekarang.
2: Iya, udah.
0: Udah.
2: Udah nyambung ini kan?
0: Udah dong, udah dong.
2: Udah dong.
0: Jadi sekarang, jadi sekarang udah sering dengeri kita kan, Pak Supri?
2: Iya. Dengeri Hanum terus lah.
0: Iya lah, jangan nggak didengeri ya.
2: Iya, kok nggak dengeri Hanum, barengan aku sakit semua.
0: Nanti aku merajuk loh, merajuk.
2: Terus lagi, Num. Sore itu kan, karaoke Pro Dandu itu kan. Aku mau naik, nggak dapat juga. Aduh, dari rindu kali sama Sherly.
0: Oh, semalam Sherly ya?
2: Iya, semalam saya.
0: Oh iya iya iya. Minggu depan lah.
2: Anu malam Sabtu ya?
0: Anu malam Sabtu. Eh malam Minggu.
2: Minggu.
0: Iya, malam Minggu.
2: Sampai jam 12 Num, sampai habis Num.
0: Oh, sampai habis dengerin anu. Enggak bisa juga dapat. Payah ya jalurnya ya, padat merayap ya. Iya iya iya.
2: Malam itu. Ya udah oke lah kalau begitu.
0: Oke deh.
2: Nanti Cinta ngamuk nanti
0: dong. Cynthia ya, Cynthia mau nelpon nih biasanya.
2: Ya udah nih buat anu kayak bertiga lah situ ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu yo.
0: Iya. Iya.
2: Mataharinya cetak hari tuh.
0: Iya, panas ya kan.
2: Panas.
0: Jemurlah pakaian itu.
2: Iya, jemur gigi pun keren. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu teleponnya lagi ya di 0618463115. Kayaknya sih ada ini pasti ya. Halo.
4: Halo, Anu Fasoy.
0: Kan betul, Cynthia. Tadi udah dibilang Pak Supri tadi. Kita jangan ya. Lama-lama nanti marah nanti Cynthia katanya.
4: Udah kan.
0: Gimana kabarnya hari ini Cynthia?
4: Kabar baik, gimana kabar Anu?
0: Alhamdulillah. Sapa dulu dong teman-teman aku di sini.
4: Itu ada Dinda dan Nazwa.
0: Iya. Halo Cynthia.
4: Apa ya, perempat enggak?
0: Enggak dong. Nazwa selalu dibilang penyiar perempat. Kayaknya doa itu Nazwa.
4: Tahu ada dua Nazwanya?
0: Iya, ada dua Nazwanya memang. Ini Nazwa PKL, Nazwa Kirana namanya.
4: Satu lagi Nazwa Sihab.
0: Nazwa Sihab yang ini yang penyiar. Eh, kalau misalnya Cynthia sendiri pro mana? ASI eksklusif atau susu formula?
4: Aku dulu dikasih yang tua ASI
0: eksklusif.
4: Apa ASI itu?
0: Oh iya, mantap lah. Iya, keren.
4: Ya, tapi kita belum pernah ngasih ASI sama anak, belum ada.
0: Belum lah. Emang sih dia udah punya anak. Oke deh.
4: Kalau anu mau siapa sama anaknya?
0: Dua-dua.
4: Oh iya.
0: Iya, karena ASI eksklusif juga Anum kasih. Cuman kalau kerja kan nggak ada di rumah, ya kalau sudah habis yang dipumping atau yang dipompa, ya pakai susu formula. Dan sekarang pun yang anak yang paling kecil yang usia 2 tahun itu susu formula. Full susu formula dari umur setahun, nggak ada lagi susu ASI eksklusifnya, nggak ada.
4: Nggak pakai apa, nggak pakai itu yang pembantunya, nggak pakai di rumah.
0: Enggak ada. Siapa? Pakai duit mana kami bayar pembantu?
4: Pembantu gitu.
0: Enggak ada. Yang jaga di situ ada opung.
4: Oh, opungnya.
0: Iya. Gitu. Iya. Tapi tetap susu formula lah.
4: Oh iya. Enak lah, udah ngalami
0: ya. Udah mengalami. Tiga lagi Cynthia, tiga. Banyak ya Cynthia. Banyak kali anak aku.
4: Kalau itu belum ada. Lihat lah, mencari itu Cynthia satu.
0: Cowoknya lah dulu kita carikan ya. Oke deh, nanti ini ya. Terima kasih Cynthia ya, udah bergabung. Mau dengerin lagu apa ini?
4: Coba dari apa? Dari Bola Bale.
0: Bola Bale oke, ada nih Bola Bale.
4: Pak, bisa diputar lagunya ya.
0: Iya, Tabula Bale udah jarang diputar sekarang ya.
4: Iya.
0: Karena udah banyak lagu Indonesia Timur yang enak.
4: Gak tau, itu tahunya.
0: Oke deh, nanti Anu puterin ya Cynthia.
4: Oke,
0: terima kasih.
4: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anum baca dulu yang dari WhatsApp nih ya. Sebelum menutup nih, sudah jam 8.47. Sebentar ya. Karena tadi kita mulainya juga jam 8.30 ya. Marco Bara, Assalamualaikum Kak Hanum. Kalau Kakak Ira Tarigan lebih milih ASI eksklusif, karena menurut cerita orang tua dulu, kalau anak minum ASI ibu sendiri sayang dia kepada ibunya. Begitu kan Kak Hanum? Ada ikatan lebih erat katanya. Kalau anak Kakak Ira, dua cowok, dua-duanya diberi ASI, di berhenti kerja dulu biar bisa ngasih ASI sendiri katanya. Gitu aja Kak Hanum. Oke deh. Terima kasih Kak Ira Tarigan ya. Nah, ini sebenarnya agak polemik sebenarnya ya antara ASI eksklusif dengan susu formula. Ada yang memang pro ASI eksklusif ya, dengan catatan ASI lebih baik, ASI lebih ini, lebih ikatannya lebih dekat sama orang tua katanya, gratis ya. Ada yang bilang gratis ya. Terus apa lagi, lebih mudah katanya. Tapi kita enggak bisa juga merendahkan yang namanya susu formula. Bukan mau menjual ya, karena juga enggak ada yang ku bilang susu formula apa mereknya, enggak. Susu formula apapun itu, ya sebenarnya semua pasti memilih hal yang terbaik untuk anaknya.
3: Yeah.
0: Iya, karena ada beberapa ibu yang memang ASI-nya tidak keluar.
3: Iya. Yeah.
0: Iya, ada. Karena teman Hanum sendiri seperti itu, Dinda Najwa, Kirana. Najwa Kirana ya, Dinda Bestari. Jadi sebenarnya itu juga enggak bisa kita jadikan tolak ukur, harus ASI ya, kalau enggak keluar ASI-nya gimana? Kan enggak bisa kita paksa. Tapi yang penting kan yang terbaik untuk anak, itu pasti orang tua lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya, apa yang dikasih untuk anaknya. Ya bisa aja dia ngasih susu formula tapi dia tetap dekat sama anaknya. Kenapa? Ya karena dia yang jaga anaknya gitu, atau dia yang menggendong anaknya, dikasih susu formula sambil digendong, enggak dibiarkan dia minum susu pakai, ada ya dot yang dia udah langsung ditempelkan gini. Ada. Itu mungkin untuk yang anaknya ada kembar banyak gitu ya, ada kembar. Jadi dibuat ada yang pakai dot yang pegang-pegang gitu, ditaruhnya di sini gitu kan. Jadi enggak perlu dipegang-pegang, ada. Jadi kita enggak bisa menutup mungkin memojokkan ke satu hal karena itu semua yang terbaik untuk anak gitu. Ya, adik-adikku.
3: Iya.
0: Iya, soalnya aku mantan guru ya, jadi agak-agak ke arah situ ya ngomongnya ya. Jadi kalau Najwa juga, kalau misalnya di, kan belum ada berniat mau menikah kan?
3: Belum, Kak. Makasih.
0: Belum ya, makasih. Kalau bisa ini ya, sekolah tinggi-tinggi dulu ya, baru menikah. Buat Dinda juga gitu ya. Udah ada mau nikah?
3: Enggak.
0: Oh, enggak. Ada kakaknya atau adiknya?
1: Ada abang.
0: Abang sudah menikah?
1: Belum.
0: Belum. Kalau Najwa belum juga ya. Atau di dekat rumah ada yang baru melahirkan?
1: Enggak ada.
0: Iya, enggak ada. Betul. Iya, tetangga, saudara?
3: Enggak ada.
0: Aku nih mau menjudge ini. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya ada ibu yang baru melahirkan dan sudah pasunya menyusui, itu jangan kita bilang, "Kak, boleh nih. Kak, harus ASI eksklusif." Enggak boleh bilang gitu. Itu jadi bikin nanti jadi baby blues untuk ibunya. Karena ibunya sendirilah yang tahu yang mana yang terbaik ya. Apapun itu yang dikasihkan ke anaknya itu pasti yang terbaik. Susu pun pasti bukan yang susu yang murah-murah, pasti udah dipilih yang terbaik lah ya kan. Ya sesuai dengan kantong ya kan. Kalau aku enggak yang mahal-mahal sih, yang murah aja. Itu ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung. Sudah ada yang WA lagi nih. Udah ditutup ya, Num. Iya, Pak. Iya, Bang Togar. Udah jam 8.51 nih, nanti lagunya enggak terputar nih yang dua ini ya. Bergabungnya boleh di besok aja ya kan, karena Markobar tetap ada dari jam berapa, Najwa?
3: Dari jam 8
0: sampai jam berapa, Dinda?
1: Sampai jam 9.
0: Iya. Tetap di mana? Di
3: Pro 4
0: Suara Budaya Nusantara. Kita putarkan dulu lagu yang udah masuk. Ini ada Suryanto Siregar Pariban dari Jakarta.

Salam rakan, puhaba ban Bandung sedara leun ban sigom donya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang genasih.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama Hanum di sini yang menemani Abang dan Kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini di hari Senin seperti biasa ya, kita akan menghadirkan budaya Aceh dengan lagu-lagu Aceh pastinya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya kita bahas nih tentang pakaian adat Aceh nih, banyak ya ternyata pernak-pernik yang digunakan serta corak khas Aceh yang akan kaya akan nuansa adatnya. Biasanya ini disebabkan adanya pelapisan terhadap status sosial yang terdapat di masyarakat khususnya di Aceh Barat pada masa lampau. Di antaranya ini Ule Balang yang diperuntukkan untuk para raja serta keluarganya, Ule Baling yang khusus dikenakan untuk cut dan para ulama, patut-patut atau pejabat negara, pakaian untuk tokoh masyarakat cerdik dan pandai, serta yang terakhir adalah rakyat jelata atau rakyat biasa. Pakaian adat pria Aceh ini disebut dengan linto baro atau baju berbentuk jas dengan leher tertutup yang dilengkapi dengan hiasan sulaman emas di bagian kerahnya atau baju mekasa ya. Jas ini dipadukan dengan celana panjang yang disebut dengan cekak mungsang dan kain sarung yang terbuat dari kain sutra songket, dilipat di pinggang yang berkesan gagah ya. Sebilah rencong juga diletakkan atau diselipkan di ikat pinggang. Bagian kepala ini ditutupi dengan kopiah yang lebih populer dengan nama mekestep ya. Atau tutup kepala ini juga dililit dengan tengkuluk yang terbuat dari kain tenunan dan tompok yang berupa hiasan bintang persegi 8 bertingkat dan terbuat dari logam mulia yaitu emas. Nanti akan Nana hadirkan kembali untuk baju adat wanita Aceh ya. Kita akan dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada Bergek Asulang Bari, lagu Aceh.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai peleng dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya baju adat Awinata, baju adat wanita Aceh ini disebut dengan dara baru ya. Baju kurung yang berlengan panjang hingga sepinggul dengan kerah baju yang unik dan hampir menyerupai kerah baju khas Cina. Celananya juga namanya celana cekak musang atau sarung ija pinggang bercorak dengan hiasan sulam emas yang dilipat sampai ke lutut. Perhiasannya juga dikenakan oleh wanita Aceh ini berupa kalung atau kula. Selain itu ada pula hiasan lain berupa gelang tangan, gelang kaki, anting, dan ikat pinggang. Atau biasanya juga berwarna emas. Tatanan rambutnya membuat sanggul kecil dan diberi hiasan bercorak bunga. Itu tadi baju-baju adat di Aceh ya. Baju adat wanita dan baju adat pria. Kita akan dengarkan lagi dulu lagu selanjutnya, ada Mabuk Selfie ya dari Bang The Boys.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anum harus undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana ya. Namun tetap di Perempat Medan karena nanti akan ada siapa nih? Ada Asma dan Sahnan yang akan melanjutkan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Lagu selanjutnya ini akan Anum hadirkan Payung Kuning dari Sabrin Lamno.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra.

Yen Tresno iki ora bakal luntur. Sak

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul

masih terus bersama Anda di siang hari ini, sahabat budaya semuanya ya. Apa kabar bang kakak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya di 88,4 MHz untuk siang hari ini. Siang yang cerah untuk jiwa di hari Senin 3 Agustus 2026 ya. Suara Budaya Sumatera Utara siang kembali kami hadirkan untuk sahabat budaya di siang hari ini menemani aktivitas abang kakak ya. Yang pastinya abang kakak ya, rangkaian lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi terkini masih terus kami hadirkan untuk sahabat budaya. Setiap hari itu pasti adalah sejarah ya. Salah satunya itu adalah Hari Semangka Sedunia. Emang ada Hari Semangka Sedunia? Ada ternyata ya. Yuk kita simak sejarahnya hingga fakta uniknya seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id. Jadi semangka ini udah dibudidayakan sejak Mesir kuno sebelum menyebar ke Afrika ya, Eropa, Tiongkok dan berbagai negara lainnya sahabat budaya. Hari Semangka Sedunia diperingati setiap 3 Agustus untuk mengenang sejarah panjang dan manfaat semangka bagi kesehatan. Selain kaya nutrisi, semangka memiliki lebih dari 1200 varietas dan menjadi buah populer di seluruh dunia, Bang Kakak ya. Ini menjadi kesempatan ya pastinya peringatan ini untuk mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Perjalanan semangka bermula dari Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi dan panen semangka pertama itu bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu. Jejak sejarah ini masih dapat ditemukan hingga sekarang melalui berbagai peninggalan arkeologi. Biji semangka ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 termasuk makam Raja Tutankhamun. Gak cuma bijinya aja nih ya bang kakak, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno. Dan ini menunjukkan buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Ya itu dia. Jangan lupa kunjungi laman rri.co.id untuk informasi terkini yang bisa Anda dapatkan. Pastikan bang kakak tetap bersama kami hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, bang. Sehingga dia rapi. Tapi kan udah keras, biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi. Dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: bah, untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita, ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong. Basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong.
1: Basah basah.
0: Sakit nih Bu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Aduh maklin, sedap betul lah.
4: Sedap kan? Kalau begitu kita tambah bang.
3: Aku kurang pula hati nak air lagi ni.
4: Dengar bang, kalau rindu jangan melamun, lebih baik tersenyum girang. Kita dendang ke lagu Malungun, sama-sama kita bergoyang.
3: Hey, mainkanlah musik.
4: Mainkan.

0: butik membang buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
1: Ha, jadi kita mulai ni, Lim?
0: Mulai, bang.
1: Ha, dengar ke pantunku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng. Ha. Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
0: Main ke, bang?
1: Main ke musik.

0: Trompet FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Yang lagi makan siang, selamat makan siang. Berkah nikmat ya. Ada yang makan rawon. Rawon mah bukan khas Sumatera Utara ya, tapi sekarang kita bisa merasakannya, enggak harus ke Jawa Timur ya, tapi bisa ke di Medan ada jual rawon juga, walaupun enggak banyak bisa dijumpai dengan mudah ya sahabat budaya. Intinya kita bisa mencicipi makanan atau kuliner Nusantara dengan mudah masa sekarang ini. Mau ketoprak ada ya, gampang lah pokoknya ya. Apapun itu makan siangnya, semoga berkah untuk abang kakak. Apalagi kalau saya, kalau untuk makanan sumut jangan ditanya lagi, pasti enak-enak. Kemudian makanan Sunda, selain Minang, Sunda saya sangat suka itu namanya peraci-acian. Aci dicolok, ada cilok ya kan, ada cireng, ada cimol, pokoknya aci-aci. Yang mana? Salad. Apaan itu? Oh ya ya ya, namanya lalapan ya?
1: Oh iya,
0: kok salad? Iya, kalau di sini kami namanya bilang lalapan. Nah lalapan itu lagi ada yang dikukus, direbus itu enak, dicocolin pakai sambal ya. Aduh enak kali itu, sehat kali lah pokoknya sahabat budaya. Apapun itu yang disantap semoga jadi berkah, itu aja ya. Berkah buat kita semua, sehat-sehat walafiat sahabat budaya. Rangkaian lagu-lagu daerah masih terus kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas abang kakak semua. Horas Boru Tulang.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Selamat siang Bang dan Kakak, terima kasih masih di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Pop, berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jority ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu. Biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia. Gitu.
3: Benar sekali, Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih Karima siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya.
2: Karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau gak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Kak Rima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya Assalamualaikum, selamat siang Kak.
4: Dengaran ya. Halo, Waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Sandi ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: Komunitas ya?
4: Iya.
3: Komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Pro 4 Ternate untuk nanti pendengar Pro 4 atau pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh.

0: Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
1: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ula dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Innovut Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
0: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Innovut Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
2: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
0: Okay.
2: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
0: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Tapi kenapa sih ini namanya Innovut Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
2: Iya, betul sekali.
0: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
2: Jadi kami memilih Innovut Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
0: Okay.
2: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
0: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
3: Campuran sih.
0: Mm-hmm.
3: Ya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar, wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
0: Okay.
3: Itu.
0: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
3: Saya dari Sumatera.
0: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
2: Dari Ternate,
0: oh sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja Kakak Sandi?
3: Oke, baik, untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
0: Ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella, bukannya kalau kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali, tapi kenapa Pantai Castella?
2: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya.
0: Okay.
2: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, benteng orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
0: Oh, pasir putih itu ya?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Cuman memang benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ. Oh,
3: Pantai Kastil. Kali
2: di, iya.
0: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
3: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Kastela seperti itu, Ibu.
0: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
2: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
0: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betul orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terhadap nih?
3: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
0: Wow.
3: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
0: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
3: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
0: Tiga permainan ya. Oke. Apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
2: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
3: Boy tampurung itu.
0: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah di itu ya,
2: dilempar
0: bola. Dengan bola kena badan, berarti kalah.
2: Iya, kalah.
0: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
2: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
0: Iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
2: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
3: Yeah,
0: karena
3: bagi rata.
0: Ya. Oke, biar fair lah ya.
2: Iya,
0: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terhadap istilah itu?
3: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya, yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah gak mau keluar.
2: Karena biasanya
3: masih
2: nangis
3: lagi.
2: Tuh
0: Jadinya anak emas ya.
3: Betul.
0: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena, biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota. Satu orang berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
2: Iya.
3: Iya, betul.
0: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
2: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
0: Oh, patungan.
2: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama
0: juga
2: air.
0: Juga disebut nama produk ya.
2: Sorry.
3: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
2: Iya,
0: gitu. Eh, dari tadi saya kok dipanggil Ibu Mumu.
3: Oh, iya, Kak.
0: Jadi seperti itu ya. Yeah. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
2: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
2: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
0: Oh, udah kenal ya.
2: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
0: Oh.
2: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan? Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
0: Domikado,
2: iya.
0: Eskado.
2: Iya, gitu betul
0: kan. Bye-bye, cici-cici.
2: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh. Permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
0: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
2: Iya.
0: Itu paling asik tuh, sama permainan, apa sih sebutannya, pengacara.
2: Pengacara.
0: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
3: Oh, gitu ya.
0: Jadi bermain sambil belajar.
3: Belajar.
0: Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
3: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
0: apakah
3: ini,
0: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
3: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
0: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
3: Iya, dikumpulkan.
0: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
3: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
3: Iya.
0: Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada tidak ada yang begitu?
2: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
0: Oh pernah ya.
2: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lengkali-leng mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut gitu mungkin.
0: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih.
2: Iya.
0: Punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
2: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Mm-hmm. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay. Kak.
0: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
2: Iya, ya. Mungkin ya.
0: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Okay. Oke, okay, Kak Jo sudah pukul 15:30.
1: Siap,
0: ya, mungkin
1: Karima.
0: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung, kita break dulu kali ya.
1: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi, bisa nanti menghubungi perompak Ternate ataupun perompak Jakarta. Ya, kalau di perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Kalau untuk 08 12 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak udah bunyi tuh.
3: Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batin.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Mohon ada pertanyaan Poane, silahkan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya, jawab biasa, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba, itu salam Ternate gitu.
3: Iya. Salam
4: ada Ternate gitu. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Ya.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget apalagi boy.
3: Boy tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya. Lompat tali
4: juga.
3: Mereka pusa tuh lompat tali.
4: Ya, cengeng-cengeng juga itu paling bermain penyusul itu enak bermain itu. Tidak bisa lingo tetap bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau ini garis berarti dikatakan apa salah kalah out jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dia macam-macam yang anaknya jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya mohon dijelaskan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Bang Taher iya silakan kan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi silakan?
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Ya. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, siap. Kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perompat Ternate.
3: Halo Perompat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari Rantau Serindu Kak Rima Melati yang lagi.
3: Nama saya dirubah ya sama Cikgu ya.
6: Aduh, kamu kabar Kak Rima?
3: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bahaya bahasa, memang kalau bahasa-bahasa daerah harus tetap belajar.
3: Iya.
6: Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
6: Cikgu. Kita mau
2: Cikgu.
6: Jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus ini narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ramdhani. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate, kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya Kak Ulang sama tadi. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-gaba begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya? Pokoknya saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kakak Rima pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya Ternate gini. Mas pigi di pasar beli bumbu. Jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku dopu. Torang semua bersaudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaan Cikgu ya.
3: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana.
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igo pampa jilo.
5: Iya.
3: Terus igo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga. Tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
3: yeah.
5: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo. Terus lengkalileng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
3: Lompat pusa itu.
5: Iya.
3: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
5: Iya, betul.
3: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk buaya tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya itu terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu kalau tidak apa ya?
5: Ya paling untuk sering sih kami
3: sering batu yang agak besar.
5: Agak besar.
3: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
3: Kak
2: Karima.
3: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica.
8: Apa
3: kareba?
8: Diangkat, bajik-bajik majeceng juga.
3: Sudah mi manre.
8: Apa?
3: Sudah mi manre.
8: Sudah mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya Ica.
8: Aku tadi mau telepon ke sini tapi gak diangkat jadi pindah lagi deh ke terminal.
3: Oke, soalnya pintu ya.
8: Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya dari Adi dan dari sana gitu. Jadi aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
3: Iya.
8: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
3: Domikado
8: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
3: Oh, domikado, oke.
8: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
8: Tanya Nica, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu permainan tradisional?
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Ica. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
3: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini?
3: Saling itu ya, ditindih ya?
5: Iya.
2: Ditumpuk.
3: Ditumpuk.
5: Ya ditumpuk. Ditumpuk, terus kita nyanyi tuh. Nyanyi tuh do, mi, ka, do, es, ka. Nanti di akhir
3: lagu. Sampai tri ya kan?
5: Iya, sampai akhir lagu.
3: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya? Iya.
5: Nanti di akhir lagu, orang terakhir yang ditepuk, dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
3: Ah, gitu. Ada hukuman khusus tidak? Kalau yang kalah?
5: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya, biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga. Gitu.
3: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mbak Melinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, assalam dari Mama Linda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi.
3: Dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
7: senyamannya dipakai.
3: Iya, kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami mau buat lapangan warisan go to school. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
3: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya, cukup banyak.
2: Iya.
3: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
3: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
3: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
5: Karena kan sudah lari tuh biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya kayak lecet gitu.
2: Lecet juga.
3: Tapi tidak sampai yang berat gitu ya, kan.
5: Tidak.
3: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya, apa namanya? kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kan kompres aja.
3: Oke, okay. Secara tradisional pula ya Kak Jo.
5: Mungkin seperti itu.
2: Oke. Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan dan juga yeah. Kasani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, mm-hmm. itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join atau orang yang mau enggak mau karena mau join harus bayar tiket juga atau gimana mm-hmm. tuh?
7: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka mm-hmm. tidak dikenakan tiket mm-hmm. masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Mm-hmm. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat mm-hmm. postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan mm-hmm. itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya okay. sekitar 5.000 lah.
3: Oh, ya. Okay. Ya, itu tiketnya masuk ke tempat
7: tiket
3: wisata
7: masuk, ya. Ya.
2: Mm-hmm. Nah, secara jangkau juga ya kalau untuk mm-hmm. tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah yeah. tinggal dikit lagi. Mm-hmm. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga okay. Kak Sandi, Karima.
3: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih mm-hmm. untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
3: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang merindukan permainan peradilan tradisional boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Yeah. Kak Sandi dan juga Kak Wulan boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung atau ada pisah?
5: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang underscore atau lapang titik?
5: Lapang, bentar saya lihat dulu.
2: Boleh, boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya gak pakai underscore, cuman
3: spasi lapang gitu.
5: Iya, cuman spasi
2: oh,
5: spasi.
2: Oh itu yeah. untuk search by name aja ya.
5: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial
5: yes,
2: media ya. Yeah. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RRnet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRnet dan juga pendengar Perempat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRnet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perempat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channelnya Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan jalan raya dan mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman, sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Lanjut lagi Abang dan Kakak bersama saya tentunya Sahnan Siregar di edisi kesayangan Abang dan Kakak, acara alunan musik keroncong dan kabar informasi menarik. Abang dan Kakak, Sahnan bakal banyak nih puterin lagu-lagu yang sahdu, tentunya nostalgia juga untuk Abang dan Kakak. Mungkin ada lagi ada yang lagi di jalan mungkin, atau lagi nyari makan siang, atau lagi nyari minuman yang dingin-dingin karena teriknya matahari ini Abang dan Kakak. Nah, Abang dan Kakak, untuk menemani Abang dan Kakak, Sanan bakal puterin salah satu lagu yang mungkin sudah sering kita dengar nih, dan juga sangat sahdu nih Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

masih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, hari ini hari ini tepat di tanggal 3 Agustus 2026 adalah Hari Semangka Sedunia nih Abang dan Kakak, atau World Watermelon Day. Diperingati setiap 3 Agustus di berbagai negara di dunia. Peringatan itu menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Melansir National Today, semangka telah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Buah tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Abang dan Kakak, Hari Semangka ini bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca panas. Peringatan ini juga mengajak masyarakat mengenal nilai gizi dan manfaat semangka bagi kesehatan. Selain rasanya yang manis, semangka mengandung sekitar 92% air. Kandungan tersebut membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh selama menjalani berbagai aktivitas. Dan juga Bang dan Kakak, semangka juga kaya vitamin A, vitamin C, antioksidan, dan likopen. Kandungan tersebut dipercaya membantu menjaga kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian pola makan seimbang. Nah, Bang dan Kakak, menariknya hampir seluruh bagian semangka dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Bahkan kulit semangka juga mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuhnya, Bang dan Kakak. Dan memang di terik-terik matahari ini, buah yang sangat cocok dikonsumsi adalah buah-buah segar seperti semangka. Kalau di kampung saya di daerah Labuhan Batu, semangka itu sering dikasih santan kelapa terus dikasih es. Dan itu nikmat Abang dan Kakak kalau diminum saat terik dan panas seperti saat ini. Dan juga mungkin kalau makanan atau minuman nih Abang Kakak di terik juga kelapa sangat-sangat enak ya Abang Kakak, menyegarkan. Selain juga segar, kelapa juga banyak vitamin sama seperti semangka Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak Pro 4 Medan, jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik nih dan lagu-lagu yang sangat-sangat sahdu untuk didengar Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut lagi nih Abang dan Kakak, masih bareng Sahnan di Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sahabat budaya, tadi kita udah bahas buah yang segar yaitu semangka, dan hari ini juga adalah hari semangka sedunia. Nah Abang dan Kak, mumpung lagi panas dan terik nih, ini juga kita bakal bahas tentang minuman atau jus buah yang merupakan minuman penyegar. Nah Bang Dengar, ternyata mengonsumsi jus juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Jika tidak sempat mengonsumsi buah secara utuh, jus dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Berikut rekomendasi yang Sahnan bakal kasih untuk Abang dan Kakak. Yang pertama itu menjaga imunitas tubuh. Salah satu manfaat jus buah adalah membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin, contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, jeruk, dan yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, Abang dan Kakak, yang kedua, memberikan energi lebih. Jika Abang dan Kakak sedang merasa lesu, hal itu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Dan nah Abang dan Kakak, mengonsumsi jus yang kaya nutrisi dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh. Yang ketiga ada Abang dan Kakak, melancarkan sistem pencernaan. Serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga sangat penting bagi saluran pencernaan. Serat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Nah Abang dan Kakak, melansir dari Aldokter, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain. Enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. Dan yang terakhir Abang dan Kakak, yaitu menghidrasi tubuh. Jus buah dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Beberapa jenis buah yang memiliki kandungan air hingga sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Salah satu buah berkandungan air tinggi adalah melon yang cocok diminum setelah berkeringat berlebih seperti berolahraga. Di samping itu mengonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh setelah banyak berkeringat. Dan semangka juga mungkin salah satu buah yang memiliki air di dalamnya ya Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, memang kalau lagi trik-trik kayak gini yang cocok kita bahas minuman ya Abang dan Kakak, seperti buah, jus dan sebagainya nih Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, tapi sedikit tips dari sana nih untuk di cuaca terik kayak gini, kalau bisa kita tetap jaga kesehatan ya Abang dan Kakak, jangan terlalu keyuran di terik matahari kan. Kalau bisa kita pakaian yang sedikit tertutup agar terhindar dari panasnya matahari, karena beberapa kejadian mungkin ketika kita panas-panasan sorenya atau malamnya bisa jadi meriang ya kan Bang dan Kakak. Jadi perlu obat lah Abang dan Kakak. Jadinya makanya sebelum kita sakit, kita harus jaga badan kita, jaga kondisi tubuh kita Bang dan Kakak. Dan jangan lupa juga Abang dan Kakak, konsumsi air yang cukup agar kita tidak dehidrasi Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, masih banyak nih informasi menarik dan lagu-lagu sahdu yang bakal Sahnan puterin dan bacakan untuk Abang dan Kakak. Jadi tetap di Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, kok ngos-ngosan gini motorku? Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, aku boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Abang dan kakak Pro 4 Medan, sahabat budaya. Gak terasa nih abang dan kakak udah 1 jam Sahnan menemani waktu abang dan kakak tentunya di alunan musik keroncong. Jadi informasi ini abang dan kakak sekaligus menutup perjumpaan kita dari ruang dengara abang dan kakak tentunya di 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 dihadirkan sebagai upaya menghidupkan kembali kesadaran terhadap akar kebudayaan bangsa Indonesia. Forum tersebut diproyeksikan menjadi ruang bersama bagi berbagai entitas budaya untuk merumuskan arah kebudayaan nasional. Pemerintah memang pernah mengadakan program kebudayaan, tapi yang hadir bukan masyarakat adat atau pelaku seni. Mereka tidak bisa membuka memori-memori kebudayaan bangsa ini, yang merupakan perjalanan kepribadian kita sebagai bangsa. Kata Ketua Umum Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dr. Hadi Prajoko, saat berbincang bersama Pro 3 RRI. Abang dan kakak, berita selengkapnya dapat abang dan kakak baca di rri.co.id. Abang dan kakak Sahnan pamit undur diri dari ruang dengar abang dan kakak. Jangan kemana-mana. Usai ini abang dan kakak bakal ditemani rekan saya Najwa Alia. Jadi abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih, makin

0: Ya lah, pelan-pelan kamu patah FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara masih, kok masih sih? Bersama aja pastinya Abang Kakak ya di sore hari ini menemani Abang Kakak di Prodangdut makin asik makin yahut. Ya ini udah ada pelan-pelan pertama, kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Iya Cynthia, gimana kabar sore hari ini?
1: Kabar baiknya kabar Najwa.
0: Sehat.
1: Terus makan siang?
0: Udah, Cynthia sendiri udah makan siang belum?
1: Tadi jam 12.
0: Jam 12 ya, iya.
1: Jenis malam, pas siang.
0: Malam gak tuh? Oke lah Cynthia, iya. Malah gue apa nih?
1: Coba dari apa? Dari Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting.
1: Judulnya Apalah Cinta gitu.
0: Apalah Cinta?
1: Ada tuh, judul ada.
0: Apalah Cinta ada, boleh. Nanti aja puterin ya Cynthia.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi ya yang request lagunya Ayu Ting Ting. Halo Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam Bang Lumi.
2: Ya, apa kabar Kak Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Lumi gimana?
2: Sehat juga. Panas enggak sana Kak Najwa masih?
0: Ih, terik, tapi udah mulai mendung nih.
2: Ya, sini masih terik Kak Najwa.
0: Iya.
2: Nanti selamper kemarin mendungnya ya kan.
0: Jadi Bang Lumi mau request lagu apa nih?
2: Lagunya darinya ini Cinta Terisolasi dari Lilis Karlina kan Najwa.
0: Cinta
2: Terisolasi.
0: Cinta
2: Terisolasi.
0: Teriso.
2: Iya.
0: Bentar ya.
2: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina, Lilis.
2: Iya.
0: Lilis Karlina Cinta. Enggak ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Ah, itulah dia.
0: kalau nanti aja putar ini Bang Lumi ya.
2: Amin.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penelpon lagi ya. Kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
3: Halo, Prodangdut makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Boleh, Bu Ratni mau lagu apa?
3: Lagu Ricky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki.
3: Iya.
0: Tidak Semua Laki-Laki. Ricky Oke, Ridho. Boleh.
3: Ricky Ridho ada kan?
0: Ada, nanti Najwa puterin ya.
3: Oke, terima kasih Najwa yang cantik manis.
0: Sama-sama Bu Ratni, amin. Amin.
3: Cepat dapatkan jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni ya, sama doa yang lengkap pastinya, gak pernah tinggal itu. Ayo Abang Kakak yang masih mau request di Prodangdut sore hari ini, karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, pastinya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara ya. Yang mau chat lewat WhatsApp juga bisa pastinya ya, mana tahu pulsanya habis. Jadi bisa dari WhatsApp aja di 0811 614 4248. Ini sudah ada masuk WhatsApp dari siapa nih? Prodangdut makin asik makin yahut. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Ika di Krakatau nih seperti biasa. Iya Ika, mau request lagunya Elvi Sukaisi 7 Sumur. Oke, boleh nanti aja puterin ya. Dan ini sudah ada lagi ya. Apa nih? Prodangdut makin asik makin yahut. Amira di Marelan hadir, mau lagunya Siti Badriah Undangan Mantan. Terima kasih Kak Najwa, selamat tugas sampai tuntas. Oke deh, nanti aja puterin ya. Dan apa Kakak, ini aja puterin dulu lagu requestan dari fansnya Prompat, dan pastikan untuk terus bersama Najwa sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Prodangdut makin asik makin yahut. Prodangdut makin asik.

0: Ya masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Prodangdut, makin asik makin yahut ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam. Mari siapa di mana nih?
1: Dari warga Pancur Batu.
0: Warga Pancur Batu siapa ya?
1: Bunda Eva.
0: Iya Bunda Eva, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Najwa.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Bunda, apa kan tanda suara Najwa terus kan?
0: Iya, Najwa pun tanda, cuman bercanda aja.
1: Iya betul nih.
0: Gimana Bunda? Hujan di sana?
1: Hampir udah kudak geluduk.
0: Iya, di sini hujan nih.
1: Iya, ada hujan. Tapi lancar gak kena hujan kan?
0: Enggak dong.
1: Iya,
0: Bunda, mau lagu apa ini?
1: Lagu ini aja Najwa. Apa tuh namanya? Aduh Engkang dari Itje Trisnawati.
0: Aduh
1: Engkang.
0: Aduh.
1: Dari Itje.
0: Ice ya?
1: Ada?
0: Enggak ada Bunda.
1: Oh, kalau enggak dari Rita Sugiarto aja lah.
0: Rita Sugiarto bentar.
1: Ya ada lah, kalau enggak ada itu aja lah.
0: Rita Sugiarto ada lagu apa nih? Abang Kumis, Air Bunga, Benci, Biarlah Merana, terus ada Cerai, Cincin Permata Biru, Cinta Perawan.
1: Itu aja lah, Benci, sekali lagi Benci aja.
0: Yang Benci, oke boleh. Nanti Najwa putarin ya Bunda ya.
1: Ya, makasih Najwa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Eva di Pancur Batu ya, Abang dan Kakak. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Makin yahut.
0: Iya, makin asik makin yahut. Ada siapa di mana ini?
2: Wah Ali dari Pentelabu.
0: Ada Wah Ali. Gimana kabarnya Wah Ali?
2: Alah sehat tapi panas ini.
0: Panas? Di sini hujan nih.
2: Pentelabu panas ini, belum ada hujan.
0: Oh, Makjak. Semoga segera diguyur hujan ya. Iya, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Mahal aja lah dari Maggie Gat.
0: Mahal, bentar. Berapa emang harganya mahal?
2: Enggak tahu lagi tak seberapa mahalnya.
0: Iya. Mahal Maggie Zet. Oke, boleh.
2: Ada, boleh.
0: Ada. Nanti Najwa putarin ya.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wa Ali tadi, Abang dan Kakak. Kayak masih mau bergabung di Prodangdut ya, karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Yang mau request-request lagu, apalagi nih cuaca di Gatot Subroto nih ya, sekarang tuh hujan ya Bang Kakak, cuman di sebagian tempat juga masih ada yang terik nih. Sebenarnya tadi siang tuh panas mencekam ya, ini udah hujannya seenggaknya reda. Panasnya yang reda bukan hujannya ya. Oke deh Bang Kakak, Najwa tunggu ya. Yang masih mau request-request lagu pastinya masih bisa di Prodangdut sore hari ini ya. Hanya di 88,4 FM 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, 8,4 FM Promotor Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya. Dan ini juga udah masuk satu lagu requestan, satu lagi requestan lagu ya pastinya. Sebelum kita memasuki jelang azan asar, ada siapa nih? Halo Najwa Pro Dangdut, makin sore makin yahoo, dari Bu Parida ya. Mau request lagu Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kakak pasti terus bersama Najwa di Promotor FM, suara budaya Nusantara.

Apakah saatnya izin sholat asar untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ya, 88,4 FM, Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja, pastinya Bang dan Kakak Medan sore hari ini ya. Dan ini juga sekitaran Jalan Gatot Subroto masih diguyur hujan deras. Tadi emang sempat berhenti sebentar, tapi abis itu deras lagi nih hujannya ya. Jadi untuk Abang Kakak yang mungkin akan melakukan perjalanan, kalau misalnya nggak terlalu penting, dipending dulu aja ya. Dan ini sudah ada pelopor lagi yang bergabung di Perodanut, kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, makin asik, makin yahut.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
1: Ini dengan siapa ini?
0: Najwa di sini.
1: Najwa, oh yang dulu itu ya?
0: Yang mana?
1: Yang dulu-dulu, yang orang Tanjung Bali itu ya?
0: Iya, ini siapa ini?
1: Pak Abdullah.
0: Pak Abdullah, gimana kabarnya Pak Abdullah sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Najwa sehat?
0: Sehat.
1: Orang tua?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Anak?
0: Gak ada. Iya, Pak Abdullah mau lagu apa?
1: Mau lagu apa ya?
0: Apa?
1: Ono Sutra lah.
0: Ono Sutra, bentar ya. Ono Sutra ini ada Berdayung Cinta, Bola, Bukan Dia, Kembalilah Nur Hayati, Masih Terbayang, terus ada Pagar Ayu, Sisa-Sisa Cinta, sama Titip Cintaku.
1: Ya udah, Kembalilah Nur Hayati.
0: Iya, Bunur Hayati.
1: Iya, udah pergi gak pulang-pulang. Biar kembali dulu.
0: Oke lah, nanti aja puterin ya Pak Abdullah ya.
1: Iya, sehat-sehat ya.
0: Amin, Pak Abdullah juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah ya, request lagunya Kembalilah Nur Hayati. Nah, untuk Abang Kakak juga yang masih mau request-request lagu bersama Najwa sore hari ini, karena cocok kali ya sama cuaca kita yang hujan-hujan ya. Terus dengerin lagu-lagu dangdut pilihan pastinya enak ya. Dan pastinya juga makanya untuk terus bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Halo teman-teman, Kabupaten FM Pro 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara ya. Bang Kakak masih bersama Najwa pastinya, walaupun kita sudah semakin di penghujung waktu nih ya. Ini kita baca dulu, udah masuk di WhatsApp nih. Ada dari siapa ya? Pro Dangdut, Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Parapat, mau request lagunya Ridho Roma, Haruskah Berakhir. Najwa selamat sore, oke. Nanti Najwa putarin ya. Nah untuk kakak-kakak yang masih mau request-request lagu, ya lagu-lagu dangdut pastinya di sore hari ini masih bisa, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak ya, sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu perdangdut kita untuk hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan, dan pastikan abang kakak untuk terus bersama Najwa sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya akan kita dengarkan kabar berita Pro 4.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini, dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa.
1: Hey. Masih enak kok?
2: Iya toh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Abang kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Azhar Aswedi LCMA dengan tema perbedaan hibah dan juga warisan. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim wa ja'alana min ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan para pemirsa RRI dimanapun berada, yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari bertahmid alhamdulillah atas nikmatnya kita dimudahkan melaksanakan berbagai ibadah, dan insyaallah tausiah kita ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Rasulullah sampai hari kiamat kelak. Pemirsa RRI dimanapun berada, dalam kesempatan ini mari sejenak kita belajar memahami beberapa ayat Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah yang memberikan penegasan tentang hibah dan warisan. Nah, di masyarakat kita ada nanti secara pragmatis dalam realitas masyarakat kita masih belum bisa membedakan antara hibah dan warisan. Bahkan dalam pelaksanaannya itu bisa seperti ini ya. Dia kumpulkan anak-anaknya, katakan anaknya 4 orang, 2 laki, 2 perempuan. Dan ia katakan, nanti kalau bapak sudah wafat atau meninggal, untukmu lahan 1000 meter, untukmu lahan 1000 meter. Semua anaknya itu dibagi satu orang 1000 meter. Hanya saja nanti di ujung dikatakan, tapi nanti akan diserahkan kepada kalian setelah bapak meninggal atau mati. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang keliru. Jika pemberian tadi, di mana masing-masing anak itu diberikan bagian yang sama rata, dan diberikan langsung ketika masih hidup, maka itu hibah. Nah, dalam hibah ini silahkan, adil, silahkan, sama rata. Nah, karena memang hibah itu diberikan oleh pemilik harta kepada seseorang yang ia kehendaki, ya seberapa ia mau, bahkan tidak ada batasan. Ya, jika orang tua punya harta yang lebar dan banyak ya, misal punya 20 hektar lahan sawit, satu orang anak, baik laki perempuan dapat 5 hektar, itu boleh dan sah secara hukum agama. Hanya memang di masa Rasulullah ada sebuah hibah yang ditarik. Kenapa? Karena hanya satu anak yang diberi dan yang lain tidak diberi, dan tidak beri itu protes dan mengadu kepada Rasulullah, maka Rasul meminta, memerintahkan untuk menarik hibah itu. Nah, itu hibah. Tapi kalau nanti akan diberikan atau dijanjikan nanti akan menjadi milik kalian setelah ayah meninggal, ayah wafat, ini justru bukan hibah lagi ya, bisa mengarah kepada warisan. Karena warisan itu diberikan setelah yang, atau dibagikan setelah yang punya harta meninggal. Jadi bukan pemilik harta yang membagikan harta, yang membagikan harta itu kepada ahli waris atau anak-anaknya, tapi justru hukum. Hukum atau oleh hakim atau orang yang ahli hukum yang berdasarkan Al-Quran membagikan harta itu. Seperti pesan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 7 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang ditetapkan. Dan nanti diperhatikan juga di ayat 11 ya, tentang anak-anak ini, bagian dari anak-anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Allah telah berpesan atau telah mengajarkan kepadamu, mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yakni lidzakari bagi anak laki-laki mislu hadzil unsayain, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Inilah yang kadang ketika dipahami di masyarakat, laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian, ya, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, maksud ini punya tujuan syar'i yang sangat luas. Tapi kita kembali kepada perbedaan hibah dengan warisan. Dalam hal pelaksanaan terjadi perbedaan nanti seperti itu, ya. Yang mengatakan bagi sama rata, tapi menyerahkannya atau diserahkan nanti setelah meninggal dunia. Jika memang ia hibah, serahkanlah ketika masih hidup. Itulah hibah. Dan boleh adil, boleh sama rata. Tapi kalau warisan itu berbeda. Dia diberikan setelah meninggal dunia dan ketentuannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kita ambil contoh ini untuk anak dulu, anak laki dan perempuan. Bagi anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Nah, kalaupun nanti ada kecenderungan dengan berdasarkan keikhlasan bagi sama rata, tentu juga nanti pengkajian yang lebih berkembang lagi. Tapi yang ingin kita tekankan adalah bagaimana di masyarakat bisa memahami bahwa beda hibah harta dengan warisan harta. Ya. Pemirsa RRI yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana berada, tentunya ya hal ini membutuhkan ya ketenangan hati dan kejernihan pikiran kita dalam memahami hukum, karena ketika terjadi pelaksanaan bahkan sudah sampai nanti ke notaris urusan syarat administrasi kenegaraan, dikatakan warisan ternyata bukan warisan, maka ini juga sebuah kekeliruan. Tentunya juga pihak notaris nanti akan meluruskan ya, bahwa jika sifatnya seperti itu, kita ulang lagi, kalian aku berikan harta sama rata dengan luas sekian, nanti akan kalian miliki setelah ayah meninggal atau tidak ada, maka itu bukan warisan. Mari kita luruskan, kita bimbing, kita arahkan bahwa itu sebuah hibah dan sebaiknya diberikan sebelum meninggal atau wafat. Nah, setelah diberikan, ya sudah diberikan, sudah menjadi hak milik anak, sudah berpindah kepemilikan, maka anak juga berhak untuk menggunakan sebagai apa. Kadang ada keperluan akan dijualnya, itu memang sudah haknya. Dan orang tua tidak lagi menahan-nahan atau menghalang-halangi karena sudah dihibahkan. Kan sering juga terjadi ya, sudah dihibahkan, diserahkan. Nanti ketika anak perlu mau dijual, oh nggak boleh, karena tujuan dulu di berikan itu supaya bikin bangun-bangun rumah apa di situ kan itu. Tapi tingkat kebutuhan anak itu berbeda, keadaan berbeda. Nah, jika orang tua mungkin ya tidak ingin hibahnya itu dijual, mungkin bisa dibantu dengan cara yang lain. Tapi hibah itu secara hukum begitu sudah diserah terimakan, maka itu menjadi hak anak. Artinya kepemilikan sudah berpindah dari orang tua ke anak. Nah, tentang kebutuhan anak, itu sudah, apalagi sudah berkeluarga, itu sudah masing-masing. Pemirsa RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hibah ini, kita perhatikan yang pertama adalah pemberian ketika masih hidup. Yang kedua, sukarela. Dan pada dasarnya, hibah itu bisa diberikan kepada siapa saja. Bahkan dalam jumlah yang tidak tertentu. Nah, dan kalau yang sifatnya sudah adil seperti tadi, empat anak masing-masing mendapatkan hal yang sama, atau mungkin hibah juga diberikan kepada orang lain, maka itu sesungguhnya enggak bisa ditarik lagi. Ya, karena sudah diberikan. Hanya boleh ditarik lagi jika ada ketidakadilan seperti yang terjadi pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis mengingatkan kepada kita, ya. Ini nanti ada riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. La yahillu li rajulin ayyatiya atiyatan aw yahibu hibatan fayarji'u fiha. Ya. Tidak boleh atau tidak halal bagi seorang memberikan suatu pemberian kemudian memintanya kembali. Illal walidu fima yu'ti waladahu. Kecuali seorang ayah pada apa yang ia berikan kepada anaknya boleh diminta kembali. Misal seperti ya anaknya ada 4, satu yang dikasih, yang 3 enggak, yang 3 meminta keadilan, maka itu walaupun nanti ya terkadang sudah wafat orang tua, banyak kasus seperti itu. Kami yang 3 gak dikasih, cemana ustaz, cemana mu'alim kan itu. Maka hibah itu bisa dibatalkan demi keadilan. Tapi jika memang hartanya ada, maka dirubah dalam bentuk ke harta waris. Dibagi secara harta waris kan itu. Karena hibah jika tidak adil atau hanya satu yang diberikan hibah, 3 anak tidak, itu boleh diambil kembali. Tapi ketika sudah adil atau sudah mendapatkan dan ya atau diberikan kepada pihak-pihak lain, maka itu tidak boleh diambil kembali kan gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah beda hibah ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda hibah dengan warisan. Jika pemberian itu ya, ditentukan dengan jumlah yang sudah adil, berikanlah ketika masih hidup. Jangan ada lagi kalimat nanti akan jadi milik kalian setelah ayah meninggal. Jangan lagi seperti itu. Karena itu sudah nanti berubah menjadi warisan. Nah, hibah ini sifatnya sukarela, jumlahnya tidak terbatas dan ia ya diberikan kepada siapa saja, terutama kepada anak. Tapi memang ada hibah yang tidak boleh diambil kembali, yaitu jika sudah sama rata, adil, dan kemudian kepada pihak-pihak yang lain. Namun jika ada ketidakadilan, maka hibah itu boleh diambil kembali untuk sebuah keadilan. Demikian berbagi kita tentang perbedaan hibah dan warisan ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ya kemudahan memahami hukum-hukum Allah dan bisa melaksanakannya untuk sebuah kepatuhan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Duhai Allah, Engkau Maha menerima taubat. Sementara aku balik masih tiada tempat.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Abang Kakak, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo, 88,4 FM Pro 4 RR Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak, selamat malam ya. Masih bersama aja pastinya di Medan malam hari ini, dan kita di Raja Mirama Nusantara Budaya Jawa, khususnya malam hari ini ya. Jangan lupa untuk makan malam pastinya ya. Ini juga sebenarnya udah agak lewat ya. Cuman ya gak apa-apa juga sih. Apalagi malam hari ini spesial ya, karena ada bule nih. Nah, juga walaupun agak kurang mengikuti, enggaknya tahu ya. Kalau misalnya live malam hari ini ya, Abang Kakak Indonesia ya. Dan juga jangan lupa untuk apa nih, yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar ruangan, kayaknya enggak sih kalau malam kayak gini ya. Cuman enggak tahu juga, mana tahu ada yang mau hangout ya sama temannya, biasanya kan di weekend. Nah, kebetulan ini karena weekday, adanya di hari ini waktunya, mungkin yang mau bepergian atau kalau misalnya udah Medan after rain kayak gini ya, cocok kali untuk kita makan malamnya nyeduh mie instan atau sekedar beli yang anget-anget ya, mie ayam bakso, mantap kali pastinya. Dan pastikan juga Bang Kakak untuk terus bersama aja sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Rompak RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, 88,4 FM Propat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak, ya, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Pastinya terima kasih saya ucapkan untuk antusias sama kakak yang sudah mengikuti siaran dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Setelah ini akan ada rekan aja Kiki Koswara yang menemani santai malamnya abang kakak, ya. Terima kasih pastinya, selalu jaga kesehatan di tengah cuaca yang tiba-tiba terik, tiba-tiba hujan ini, ya. Dan jajan pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada drama legenda yang berjudul Bentaul dan Putri Kayang. Selamat mendengarkan.

0: hep hep hep kan apena ocajo do karejo nagot manaru isajo pantes do tong na tari dapat cariani
1: oi dongan mai lama joho palapo calo pena tarut konot kutu inakkan heba mai lalaho
0: bona pocal bona ajina boto na permisi ho diau harap ko mangaleheni
1: oh nasamambo to irput etong majo bantuan di inakku dihita lopo.

0: tega sekali, Bentawol. Kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
1: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
0: Aku harus kembali ke kayangan.
1: Apa? Jangan, Dedari. Aku mohon, jangan tinggalkan aku.
0: Tidak, aku tidak mau tinggal di bumi. Aku akan kembali ke kayangan.

0: Dedari, jangan tinggalkan aku. Dedari. Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun Dedari.
1: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Bentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Kisah legenda yang akan kami tampilkan kali ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda miskin bernama Bentawol. Bentawol artinya gagah dan tampan. Walau miskin, pemuda tampan dan gagah ini selalu semangat, tekun, dan bekerja keras. Sehari-hari, Bentawol membuat bubu untuk menangkap ikan balul atau ikan lele. Kehidupan Bentawol berubah setelah bertemu dengan seorang putri kayangan. Pada suatu hari, Bentawol pergi ke sungai menangkap ikan.

0: Hari ini aku harus bisa menangkap ikan balul yang banyak. Kalau hasil tangkapanku banyak, bisalah aku jual ke pasar.
1: Sedang asik bentawal menangkap ikan, tiba-tiba terdengar suara perempuan bercanda ria sambil mandi di sungai itu.
0: Hah? Suara siapa itu? Kok seperti ada suara perempuan?
1: Dengan hati-hati dan diam-diam, bentawal melangkah untuk memastikan suara tersebut. Dan alangkah terkejutnya bentawal saat melihat empunya suara itu.
0: Hah? Putri Kayangan? Apa aku tidak salah lihat? Aduh, sakit juga pipiku. Iya, ternyata benar ini Putri Kayangan. Cantiknya Putri Kayangan itu. Bukan hanya ada satu, tapi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Cantiknya.
1: Dengan rasa terkagum-kagum akan kecantikan 7 putri kayangan yang sedang bermandi manda itu, bentawal berniat untuk mendapatkan salah satu putri kayangan itu.
0: Alangkah bahagianya hidupku jika aku bisa memperistri salah satu putri itu. Tapi bagaimana caranya? Oh, aku tahu. Aku akan mengambil selendang putri itu.

0: semuanya ada di sini.
1: Iya, tadi selendang kita semuanya ada di sini. Tapi selendangku tiba-tiba hilang. Tanpa selendang itu, aku tidak bisa pulang, Kak.
0: Jangan sedih, adikku. Mari kita sama-sama mencari selendang Dedari.
2: Ternyata, selendang yang diambil Bentawol itu adalah selendang milik Dedari, putri bungsu dari 7 putri kayangan itu. Putri Dedari bersama kakak-kakaknya mencari selendangnya yang hilang. Mereka mencari di sekitar sungai itu, namun tidak berhasil menemukannya. Sementara hari sudah mulai senja dan putri-putri kayangan itu harus kembali ke kayangan.
1: Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku takut, Kak.
0: Maafkan kami, Dedari. Kami tidak bisa menemani ibu di sini. Kami harus kembali ke kayangan. Kau tahu kan, kalau kami tidak kembali, kami akan diusir dari kayangan.
1: Aku mau ikut kembali ke kayangan, Kak.
0: Selendangmu hilang. Kau tidak bisa terbang tanpa selendangmu.
1: Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Kak.
0: Maafkan kami, Dedari. Kami harus pulang sekarang. Aku berjanji, nanti kami akan kembali turun ke bumi melihatmu. Jaga dirimu baik-baik, ya.
1: Jangan tinggalkan aku.
3: Selamat tinggal, Dedari.
1: Jangan tinggalkan aku, Kak. Aku takut, Kak.
2: Dengan terpaksa, putri-putri itu meninggalkan adik mereka, Putri Dedari, di bumi. Mereka harus kembali ke kayangan. Putri Dedari duduk sendirian sambil menangis. Bentawol yang menyaksikan perpisahan itu merasa kasihan dan keluar dari persembunyiannya.
1: Hah? Siapa itu?
4: Jangan takut. Aku Bentawol.
1: Bentawol?
4: Iya, namaku Bentawol.
1: Jangan dekat.
4: Baiklah. Aku tidak akan mendekat. Tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu.
1: Bagaimana kau ada di sini?
4: Aku sedang mencari ikan di sungai ini. Dan tiba-tiba aku mendengar suara orang menangis. Kenapa kau menangis?
1: Selendangku hilang.
4: Selendangmu hilang? Kenapa kau menangis hanya karena selendangmu hilang?
1: Iya, selendangku hilang. Sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan.
4: Jadi, kau adalah seorang putri kayangan?
1: Iya, aku seorang putri kayangan.
4: Siapa namamu?

0: Putri Dedari akhirnya mau mengikuti Bentawol dan tinggal bersamanya. Mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Bentawol tidak pernah menceritakan perihal selendang Dedari yang diambilnya saat Dedari dan saudarinya mandi di sungai. Bentawol menyembunyikan selendang itu. Bentawol takut Dedari akan pergi meninggalkannya dan kembali ke kayangan jika Dedari menemukan selendang itu. Namun suatu hari, Dedari menemukan juga selendangnya.
1: Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan waktu itu suamiku Bentawol yang mencuri selendangku. Bentawol, suamiku.
2: Ya, ada apa?
1: Ini selendangku. Kenapa bisa ada di sini?
2: Selendang itu aku ambil saat kau dan saudaramu mandi di sungai.
1: Aku tidak menyangka kau yang mengambil selendangku.
2: Aku tidak sengaja. Aku hanya mengambil salah satu dari selendang kalian. Tapi aku tidak tahu kalau itu

0: adalah selendangmu.
1: Aku minta maaf, Bidadari.
2: Kau tega sekali, Bentawol. Kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
1: Maafkan aku, Bidadari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
2: Aku harus kembali ke kayangan.
1: Apa?

0: Dedari tidak memperdulikan Bentawol yang menangis memanggilnya. Dedari tidak mau lagi tinggal di bumi, dan dia terbang kembali ke kayangan. Namun saat tiba di kayangan, sayang sekali, Dedari tidak diterima, karena dia sudah menikah dan hidup sebagai manusia di bumi. Dedari merasa sangat sedih. Dedari tidak mau kembali ke bumi. Ia akhirnya duduk di atas sebuah batu yang sangat tinggi, batu payung. Batu payung ini terletak di antara bumi dan kayangan. Bentawol yang melihat istrinya duduk di atas batu payung itu memohon dan memanggil-manggil istrinya agar turun kembali ke bumi.
1: Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun Dedari. Dedari.
0: Dedari hanya diam membisu dan tidak beranjak turun dari batu payung itu. Bentawol yang begitu mencintai istrinya akhirnya menebang batu payung yang tinggi itu. Bentawol dengan sekuat tenaga menebang batu itu dan berharap istrinya mau turun kembali ke bumi. Setiap hari Bentawol menebang batu itu, namun usahanya sia-sia karena akhirnya putri Dedari terbang ke langit dan tidak pernah kembali lagi. Pendengar, itulah kisah Bentawol dan Putri Kayangan. Konon, batu payung yang ditebang Bentawol saat ini tidak lagi terlihat bentuk aslinya karena sudah ditebang oleh Bentawol. Demikian drama legenda Bentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Horas.
1: Mejua-jua.
0: Jua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat

Ya baik, selamat malam Abang Dadaka ya. Selamat malam, bahasa Mandailingnya apa ya? Selamat borngin, betul nggak? Hari ini kita hadirkan untuk Anda informasi budaya Mandailing, terus juga Sipirok ya, dan sekitarnya Angkola. Pokoknya Tapanuli Selatan ya, Tapanuli bagian selatan, Mandailing Natal, Angkola ya. Di malam hari ini dalam obrolan budaya Mandailing atau Tapsel atau juga Angkola ya, tiga suku tersebut ya Bang Danaka, yang tentunya kita menghadirkan dari mulai ragam wisata ya, terus juga ada budaya dan yang lainnya. Untuk Anda yang juga ingin berinteraksi, barangkali Anda mempunyai pengalaman di sana, boleh silakan ya kita berbagi cerita ya di malam hari ini di 0618463115. WhatsApp juga boleh silakan di 0811614428 ya, dengan mengirimkan pesan WhatsApp Anda begitu ya Bang Danaka. Nah, kita awali dengan informasi budaya dari masyarakat Mandailing, ada yang disebut dengan Hatta Andung. Nah, Hatta Andung merupakan tradisi lisan masyarakat Mandailing berupa ratapan atau nyanyian duka dalam upacara kematian yang mengandung nilai sejarah, sosial, dan budaya. Nah, selain sebagai media ungkapan kesedihan, Hatta Andung berfungsi sebagai sarana pewaris pewarisan nilai adat, moral, dan identitas budaya. Nah, bagaimana tentang tradisi ini ada begitu Abang Danaka ya, karena pada praktiknya Hatta Andung mengalami penyempitan ruang pelaksanaan dan kini hanya bertahan secara terbatas. Oleh karena itu diperlukan upaya pelestarian melalui dokumentasi, pendidikan budaya lokal ya, dan penguatan peran adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing Abang Danaka. Hatta Andung ya, kita carikan deh apa itu Hatta Andung ya Bang Danaka. Wah, ini menarik banget.

Dari beberapa informasi ya Abang dan Aka, Hatta Andung adalah acara adat, tetapi juga ada di, selain di Mandailing juga ada di masyarakat Batak umumnya ya Bang Danaka. Nah jadi memang ada apa namanya persamaan begitu ya Bang Danaka dalam budaya, karena Sumatera Utara kan berdekatan gitu, walaupun bahasanya ada juga yang berbeda ya. Nah jadi Hatta Andung ini adalah ucapan tangisan. Andung adalah ratapan atau ratap atau tangisan ya, dan merupakan tradisi lisan masyarakat Mandailing berupa ratapan atau nyanyian duka dalam upacara kematian. Begitu Abang dan Aka ya. Baik, untuk Anda masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi seputar obrolan budaya malam hari ini ya, bersama kami Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.

88,4 MHz Probat FM, suara budaya Nusantara ya Bang Danaka. Oke, masih 10% handphone Pro 4 ya, tadinya mau dipakai. Baik, Bang Danaka, tentang tradisi ya, tradisi dan adat pada kearifan masyarakat Mandailing. Di antaranya adalah tradisi Markobar ya Bang Danaka. Jadi tradisi Markobar ini memang menjadi identitas ya di masyarakat Mandailing ya Bang Danaka. Tadi kita hadirkan ya, Markobar ini merupakan tradisi lisan yang tentunya digunakan di acara-acara pernikahan dan lainnya. Nah, biasanya para tokoh-tokoh adat dan kampung akan berbicara dalam satu tempat begitu Bang Danaka. Jadi pada masyarakat Mandailing, pada adat pernikahan Mandailing juga diterapkan Markobar ya Bang Danaka. Kalau di Prompat, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Kalau di adat Mandailing, Markobar ini merupakan tradisi lisan ya, yang biasanya dipersilakan untuk keluarga dalam memberikan sambutan dan juga wejangan, begitu Abang Danaka. Nah, tradisi lisan lainnya ada Merbuebue, merupakan tradisi lisan yang dilakukan seorang ibu ya Abang Danaka dalam menidurkan anaknya dengan bersenandung, begitu Abang Danaka. Jadi supaya cepat tidurnya ya. Ada lagu Mandailing Bue-bue nih kita hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Bue-bue. Nah, gitu ya. Coba-coba kita carikan. Bue-bue. Nah, dari Maya KDI ya. Selamat mendengarkan untuk Anda Bang Danaka, Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Intermezzo.
2: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
2: Ah, tahu usah pakai santen pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
2: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
2: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
1: Intermezzo.
3: Najolo di sedahuta na longon di mandeling godang. Mian masaranak boru na mabalu. Rabdod daganak na namargoar si sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tungguk may anak sakibung namargoar si sampuraga. Dia caritona di kaseton hita cariton. Betak mambain pengajaran tu daganak ta. Di sedahati ha makkuning masi sampuraga. Tuinang na lauske tu pangarat toan.
4: Mak, Oma, kita nak kais menyebut duduk potang. Pangumuan hendak membuat soban. Hendengkan mama aku tandam. Marat tutup hutan leban. Olo mak, ma, olo mak.
5: Oh, ma, anakku sang puraga. Anakku amak siluan punya. Hodo batu-batu sinte ku amang. Ulak tinggal kena amang naso sang napas. Muda laka amang semanjo jangan. Tuna daw masuk martujuan. Isiru amak pertunaatku. Tulia do amang nang kanjalahan.
4: Udalak kepian cobot, tibu dua umulak. Hati-hati kupi marengot-ngot, buat edumak nama dungun marsak.
5: Engkau domi damak keputusanmu. Lak kami nara di tarambatan. Kupa buat doa mang dot doa aku. Koras mamang marhatur pisan. Kupa buat ku amak kebalian nyebuta. Kutuk ku sindahan balan jomu. Kutaut ku namang marsul pilih mata. Ulak ku amang lupa tenangmu.

Itulah ya, kalau anak durhaka begitu membuat ibu sedih, ya Bang Dedaka jadinya dikutuk deh. Dan ternyata setelah dikutuk malah berfungsi, malah jadi pemandian alam yang tentunya pemandian alami yang banyak dikunjungi begitu Bang Dedaka ya. Mungkin si Sampuraga sudah memohon maaf ya, tapi karena orang tua juga saking kesalnya ya, akhirnya sumpah serapah itu nyata yang mengendaki ketika orang tua kita mengucapkan. Nah, kalau zaman dulu mah begitu ya, kalau misalnya ada anak yang membuat kesal hati orang tua ya, nah ini akan akibatnya itu tidak tanggung-tanggung gitu ya, hari itu juga pasti bakal terkena gitu Bang Dedaka. Tapi konon katanya ya zaman dulu ya Bang Dedaka, lain dengan sekarang ya, anak-anak kalau dikasih tahu malah ngeyel, malah melawannya itu lebih-lebih ya Bang Dedaka. Malah ada juga yang menjebloskan orang tua ke penjara hanya karena misalnya entah itu warisan dan seterusnya. Ini memang miris ya, tapi kita selaku anak ya, kita tetap harus memiliki kewajiban untuk tetap menghormati, menghargai, mencintai orang tua kita, apalagi selagi masih beliau-beliau ini ada ya. Karena doa terbaik adalah doa yang dilantunkan oleh orang tua kita, begitu Bang Dedaka. Mungkin kita lagi tidur ya, orang tua kita lagi sholat ataupun sembahyang ya, memohon kepada Tuhan ya dalam penyertaan supaya anak-anaknya sukses. Mungkin kita tidak tahu ketika orang tua bekerja serabutan sana sini untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan itulah ya yang namanya orang tua ini akan tidak pernah merasa jenuh ya dalam mencintai putra-putri tercintanya ya. Baik Abang Dedaka, untuk berikutnya ada lagu Sambal Tuk-Tuk ya. Ini unik banget ya, Sambal Tuk-Tuk Abang Dedaka, dan juga lagu-lagu lainnya ya di Obrolan Budaya Tapanuli Selatan.

Ya, 32 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Untuk malam hari ini Abang Denaka kita cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu serta informasi budaya dari Mandailing ya. Sesaat kita akan hadirkan untuk Anda jazz musik ya, refresh pikiran kita supaya jadi lebih tenang. Terus juga kalau mau tidur, tiduran aja nih Abang Denaka, karena jamnya tidur tuh sebenarnya idealnya jam 21.00 ya. Tapi gak mengapa lah kalau di perempat maya sampai jam 12 aja dulu. Hitung-hitung mengawani saya Abang Denaka melalui udara ya. Alah. Baik Abang Denaka, di malam hari ini kita rehat sejenak dulu dengan hadirnya jazz musik hanya lagu aja ya hingga pukul 22. Tapi saya nanti mengundang kembali Anda untuk berinteraksi pukul 10 malam nanti ya dalam request time Sapa Malam. Anda bisa berkirim salam, menyapa dan juga menanggapi tema-tema ringan khas perempat ya. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

104.4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa. Sapa Malam Perempat.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, kita kembali menyapa Anda, Bang Danaka, di Sapa Malam Pro 4 ya, berkirim salam dan juga bisa request lagu ya kesayangan Anda di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Temanya apa? Ya udahlah, mengalir aja ya. Seperti biasa. Oke, kita buka kembali pintu teater 2. Teater 4. Halo, selamat malam Pro 4.
2: Selamat malam kembali Pro 4.
1: Wah, kemana aja nih, Bu?
2: Cantik manis gitu loh Mas Kiki. Akang Kiki.
1: Akang Haji.
2: Tapi kalau orang Bandung kan Akang.
1: Iya, Akang boleh.
2: Iya kan, teteh. Kan kalau Kiki sehat ya. Tunggu ya, cantik manis buka sendal dulu ya.
1: Oh iya, dari tadi itu sendalnya gak dicopotin
2: buka
1: terus.
2: Buka dulu sendal. Mau masuk Pro 4. Karena cantik manis sudah pernah ke Pro 4, Pro 1, Pro 2.
1: Oh gitu ya. Barunya apa sih?
2: Hah?
1: Barunya baru apa?
2: Baru saya, baru si Barani.
1: Oh iya, betul ya, udah pernah ngobrol ya si Barani.
2: Iya dong, suami batu bara ya, dari
1: soalnya
2: Balikik.
1: Ada di Instagram yang orang Sunda, ternyata dia ada yang tahu marga-marga Batak gitu. Jadi, wah itu hebat juga tuh dia orangnya.
2: Tapi kalau orang Batak kan, kalau baru Sunda itu kan dia beli marga tuh, harus permisi dulu.
1: Oh gitu. Iya, teman saya juga sama.
2: Gak boleh, dia harus asal-asalan, dia harus permisi kalau dia cari marga Tobing atau Boro Tobing.
1: Betul.
2: Dia harus permisi dulu.
1: Jadi,
2: sama Raja Adat.
1: Dia kan menikah dengan Marga Ari Tonang, ya kan? Nah, dia dipakaikan penambalan marganya jadi Sinaga gitu.
2: Ya, tapi kan dia itu acaranya sebelum dia menikah, dia udah ceknya kalau dia perempuan, dia nanti mertuanya yang gendong dari belakang gitu.
1: Oh gitu. Terus kalau misalnya macam teman saya nih dikasih nama marganya Sinaga, ini memang dari keluarga Sinaganya yang memberikan marga atau gimana tuh?
2: Iyalah, dari keluarga Sinaganya, cuma dia kan nanti kalau dia laki-laki digendong sama bapaknya, itulah udah. Kalau dia nanti acara-acara itu memang sudah bapaknya sah.
1: Gitu. Diangkat gitu ya?
2: Diangkat. Jadi bapak udah ibaratnya memang sih bukan bapak kandung, cuma dia kalau dia menikah sama orang Batak, dia harus kalau siapapun sukunya mau Manado, mau Ambon, tetap diberi marga. Kalau udah ada marga, kalau orang Nias enggak. Bedanya kalau Sunda, Jawa, kalau Karo enggak, kalau Simalungun enggak.
1: Oh, kalau Karo juga enggak ya? Kalau Batak atau
2: kalau dia Minang ya, boleh dikasih marga gitu.
1: Wah, nah, seru ya.
2: Ya, jadi kan nanti kan acaranya kan ya nanti dia kali dikasih ulos kan gitu.
1: Iya, mangulosi.
2: Ya, dikasih ulos sama pihak Marga Sinaga, baru digendong bapaknya dia dari belakang. Digendong gini dengan ulos tadi gitu, dipapa. Tapi itu kan harus ada yang menyaksikan, itu harus ada marga, ada satu kampung gitu.
1: Dah, cantik manis, saya sedikitnya sudah mengerti. Baik, lagunya apa nih, Sile?
2: Sile ya. Lagunya dari Batak lah pasti ya.
1: Judulnya?
2: Dari Bataknya, judulnya dari Joni Manurung ya. Kalau nggak salah, Cinta Beda Agama.
1: Oh, Beda Agama. Iya.
2: Ya, ada versi Indonesia, ada versi Batak, ada versi Papua juga ada. Coba dari Batak dulu.
1: Iya, Jen Manurung ya.
2: John Manurung, iya. Okay. Karena udah pernah saya dengar dari Papua, dari dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Piki Sianipar yang nyanyikan.
1: Boleh.
2: Jadi salam dulu ya.
1: Sile, sile, sile.
2: Karena saya kan udah pernah menyaksikan begitu, gitu. Karena bukan begitu aja ya, karena kan gini, abang saya itu menikah sama buru Sunda lah ya. Baru satu saya buru Jawa. Mereka walaupun abang saya itu mualaf, tetap diberi marga.
1: Tetap ada marganya ya.
2: Karena kami nggak mau walaupun dia mualaf, kalau hanya pesta begitu aja, kami nggak mau dari pihak kami gitu. Harus taruh marga, taruh adat gitu loh.
1: Iya, saling menghargai ya.
2: Tersendiri gitu. Acara resepsinya tersendiri gitu. Acara adatnya tersendiri gitu.
1: Iya, oke.
2: Gitu aja ya informasinya.
1: Baiklah.
2: Ya. Karena saya udah menyaksikan sendiri gitu ya kan. Jadi lagunya itulah. Salam dulu buat Pak Abdullah dengan Ibu, ada Pak Jenal Tanjung, apa kabar Pak? Yeah. Semoga Bapak sehat juga ya. Ada Anto Sentis lah ya, ada Bang Wira, ada Yusri Jal ganteng ya. Semoga baik-baiklah di sana, semoga sehat, jangan marah sama cantik mah. Jangan. Terus buatnya si Jack lah, Jack Tiga. Kalau Jack Tarigan kan nggak boleh dikasih marga Batak lagi gitu.
1: Sudah
2: karena marga. Nanti marah lah Tarigannya. Kan udah ada, kalau Batak sama Karo cocok gitu kan, ada marga. Jadi nggak usah taruh marga lagi gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau si Yusrijal, Koto kan, Minang.
1: Ada marganya.
2: Ya, kalau dia menikah sama orang Batak, walaupun muslim ya, tapi tetap harus taruh marga. Okay. Gitu lah.
1: Baiklah, salamnya ada? Sudah?
2: Belum. Ini masih bapak-bapaknya. Oh, iya. Ada Opa Raka, ada Bang Wira, ada Mas Tairun. Ada Pak Jiman.
1: Iya.
2: Terus buatnya ibu-ibunya. Oh, Panga ya. Ada Mas Boger, ada Wati Tamora, ada Mama Rizki, ada Mama Edra, ada Putri Madu, ada Sembada, Parida Sembada, ada Epa Pancur Batu. Ya, Epa Pancur Batu. Kalaulah kita
1: pantun. Boleh berpantun.
2: Ya, pantunnya, saya orang Batak juga bisa berpantun. Ya, karena orang Batak
1: enggak masalah.
2: Naik pesawat ke Semarang.
1: Semarang.
2: Tinggallah sebentar ke Candi Borobudur.
1: Oke.
2: Artinya? Wajah cantik manis berseri-seri sekarang. Karena sudah ada gebetan baru yang namanya Pak Badur.
1: Oke dah.
2: Ya udahlah. Ya kalau lah semua ya buat semua itu Arman Asibuan dengan Pak Al. Ini penutup pantun Batak ya saya buat ya.
1: Boleh.
2: Sahat nisulu. Sai sahat matu bertian. Sahat ita mangulu. Sai sahat ma parorasan tu panggabean. Artinya itu kalau penutup untuk pesta adat Batak. Buat Mas Kiki.
1: Yo.
2: Dadah baba is the best Horas.
1: The best Horas juga ya. Seru ya. Pernikahan adat Batak ini memang banyak syarat dan maknanya ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, siapa malam berempat?
1: Lagu Karo lah.
3: Lagu Karo lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuk.
3: Kalau boleh tua, temanya apa ya malam ini?
1: Tentang pernikahan, tapi beda ini, beda marga misalnya, beda suku. Kan ada juga tuh yang seperti itu. Kalau di keluarga ada nggak Bang Jack?
3: Kami Bhinneka Tunggal Ika, Bun.
1: Oh, di situ banyak ya?
3: Iya.
1: Misalnya?
3: Ya, perpaduan Karo Minang.
1: Karo Minang disingkat jadi?
3: Karnang.
1: Karoming, karomi, karomi ya.
3: Karomi. Ada juga karo Jawa.
1: Karoja.
3: Ada karomen, ada karomen dailing.
1: Karoling.
3: Pokoknya Bhinneka Tunggal Ika
1: lah. Oh gitu ya. Jadi konsep pernikahannya adat-adatnya tetap dilaksanakan ya.
3: Laksanakan. Mm-hmm. Kalau beda-beda suku itu.
1: Iya.
3: Mesti dicari orang tua angkatnya loh.
1: Iya betul. Tapi kalau Minang mah biasanya ke ini ya, ke ibu ya, garis ibu ya.
3: Iya, karena kan dia yang dipakai marganya si ibu kan.
1: Iya. Oke. Justru kebalik kalau Batak atau Toba
3: Batak,
1: ini.
3: Bapak.
1: Iya. Kalau Minang justru banyakkan ke ibu, apalagi yang di mana Pariaman ya, Pariaman seperti itu ya.
3: Apa memang ya? Kita kan agak-agak sharing ya kan. Apa memang betul ada itu pernikahan di adat Minang itu ya si perempuan yang membeli laki-laki.
1: Istilahnya mungkin nggak seperti itu ya. Mungkin juga atau seperti apa nggak tahu juga saya juga.
3: Kalau dulu kan ada kata mereka itu ada seperti itu loh.
1: Iya.
3: Enggak, maksudnya hari gini apa masih ada gitu maksudnya.
1: Oh gitu.
3: Coba nanti kita tanya sama Buaya Darat ya. Soalnya boleh. Buaya Darat kan marinya Tanjuang.
1: Oh Tanjuang, ya. Oke
3: dah. Dia mungkin lebih ngerti ya kan.
1: Siap.
3: Kalau diistilah kami orang Batak ini ya, laki-laki lah yang membeli perempuan.
1: Betul. Oh. Baiklah, lagunya apa nih silakan Bang Jack?
3: Lagunya apa ya, Meti Pera aja lah.
1: Meti Pera baru
3: bangun.

0: naungan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya, betul sekali. Oke deh, lagunya sudah ada ya.
0: Salamnya buat Caci Manis gitu loh. yang katanya dapat gebetan baru ya kan. Jadi gak ada apa-apa, istri gel pertama ya kan. Ada juga buat Mas Antvintis, Opa Rasa, Pak Ijo, Panga, Abdul Soeb, ada juga buat Letogar.
1: Abdul Somad enggak? Abdul Somad, Ustad.
0: Iya, Abdul Somad. Abdul Soeb namanya.
1: Salah ya.
0: Bukan Somad, Abdul Soeb.
1: Oh iya, kan Uas juga.
0: Betul. Ada Mama Rizky,
1: iya.
0: Ada Mbak Centini, ada Puan Ina, ada Bu Ratmi, ada Mbak Tepa, apa, Pasir Batu, Tepan Gisembada, ada Kak Ira Tarigan.
1: Iya.
0: Kak Ira Tarigan suruh on air, kenapa? Jangan tiket dulu gitu.
1: Sekali-kali ada.
0: Enggak pernah di on air di Perempat.
1: Ya kalau lagi mau.
0: Gak pernah aku denger dia on air Perempat.
1: Ada, pagi-pagi kemarin juga pernah.
0: Gak pernah ya?
1: Iya, banyak aja belum bangun.
0: Ya gimana lah, kita kan namanya hidup kan harus cari cuan juga loh.
1: Oh iya.
0: Kalau gak cari cuan mau makan pakai apa?
1: Iya ya, ada yang bisa nongkrong pagi-pagi gak apa-apa. Asal jangan lupa kerja juga gitu ya.
0: Ya iya.
1: Udah.
0: Hidup ini harus ada keseimbangannya.
1: Iya.
0: Ada juga buat Pak Jenderal Tanjung.
1: Gitu loh.
0: Sama sesepuh Pak Abdullah sama Bu Nur. Pokoknya buat semua-semuanya lagi lah ya.
1: Iya.
0: Baik Kang Kiki, selamat tugas. Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada WhatsApp juga yang sudah masuk. Ini kita bacakan langsung saja ya untuk lagu ketiga ya. Setelah nanti ada Beda Agama, terus juga ada lagu dari Neti Baru Bangun ya. Neti Baru Bangun dengan Keturunan Nini. Ini dari warga Helvetia Pasar 4 ya. Nama saya Miftah, katanya gitu. Request lagu nih Kak. Lagunya lagu daerah ya. Iya, Gadis Manis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan gitu ya. Iya, kalau saya bilangnya kalau di Medan ini abang aja ya. Kalau kakak itu biasanya cewek, perempuan gitu. Oke, buat petugas ya sampai tuntas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecuali kalau di Pramuka memang kakak juga ya. Baik, di malam hari ini Abang Nadaka kita hadirkan lagu-lagu yang sudah mengantri yang banyak ini ya. Selamat mendengarkan Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: apa namanya, pendengar kita yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya, yaitu siapa nih? Pak Abdullah ya. Baik Pak Abdullah, sampurasun Kang Kiki katanya gitu. Ya Rampes, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Minta lagu Manado, judulnya Laki Pendusta dari Onyx Jabrik. Oke. Okay. Salamnya buat Mas Ali Genjer, Pak Anto Sentis, Yusri Jal Pratama, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Zek, Koko Bowo, Wira Langkat, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Ina, Cantik Panis, Umi Syumi, Mbak Wati, Mbak Wak Giman, Bunda Eva dan semuanya katanya gitu ya. Terima kasih dari Pak Abdullah dan Ibu Nurhayati. Halo, selamat malam.
1: Malam berempat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bang Wira di Langkat.
0: Oh, Wira Wiri.
1: Boleh lah. Yang penting ganteng kan gitu.
0: Biar beda ya. Bang Wira Wiri gitu. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Orang ganteng lah Bang Ki.
0: Keluarga di rumah gimana, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sih sehat, karena kita kan merantau.
0: Emang Bang Wira tuh aslinya, sukunya apa?
1: Suku Pejakusuma.
0: Oh, Pejakusuma.
1: Iya.
0: Kalau istri?
1: Bapak Sunda, Mama Jawa.
0: Oh, jadi Jawa Sunda gitu ya?
1: Iya, itu yang udah yang dulu sih. Kalau sekarang lagi ajang balik.
0: Ya udahlah.
1: Perjalanan hidup.
0: Perjalanan ini.
1: Udah. Ketang, Bongki.
0: Mau nanya apa lagi coba? Ya, saya nggak mau membahas masa lalu kan.
1: Ya, memang. Ya, kalau masa lalu kan nggak mesti harus dilupakan sih.
0: Betul, hal-hal yang baiknya aja ya. Baiklah, lagunya apa nih? Silakan Bang Wira Wiri.
1: Cok, mau dengar dari Tanah Minang dulu.
0: Minang, judulnya?
1: Utang Barendo.
0: La ilala unak manino.
1: Itu ada apa? Katanya sih, cuman saya nggak pernah dengar.
0: Kenapa?
1: Lagu Kutang Baremo tuh apa ada judulnya itu?
0: Emang ada, Kutang Barendo ada.
1: Enggak, Kutang Baremo.
0: Itu judulnya Kutang Barendo.
1: Oh iya ya?
0: Kalau Kutang Baremo, memang bisa Kutang pakai remote?
1: Ya enggak, katanya kawan ada yang judul itu, makanya
0: Selorohnya dia, selorohnya dia.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kan enggak ngertinya Kutang Barendo kan gitu. Tadi kena tipu lah orang dibilangnya, abang kalau di tempat itu dengar sering lagu Minang katanya ya. Ya. Ini ada yang bagus bang, apa
0: tentang remote
1: pada itu ada kata dia, coba lah nanti ku request ya kan. Kena tipu abang.
0: Aduh, ayo wae.
1: Dalam dulu Bang Ki ya.
0: Yuk.
1: Tadi ada Pak Abdullah ya.
0: Yuk lanjut.
1: Ada juga Pak Zainal Tanjung, ada Mas Paijo, ada Bang Zek, ada Candi Marki itu loh. Ada Mas Adi Gejer, ada Mas Bambang di Binjai, juga ada Bu Wati di Tanjung Berawa ya. Ada juga Mama Rizky.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Ira Terigan. Ada Bang Bogel. Ada juga Rani di Kringdan.
0: Iya.
1: Ada siapa? Udah Yusujal pertama. Ada Pak Jiman juga ya.
0: Oke.
1: Udah semua lah yang lagi buat Bang Ki. Jangan ingat-ingat tadi judul yang salah tadi ya.
0: Tak apalah, justru itu bikin saya ketawa.
1: Saya nggak tahu katanya apa ada. Rupanya ditipu.
0: Tak apalah, itu kan ini biar hiburan, biar awet muda.
1: Dijadikan awak malu kayak gini.
0: Tak apa. Yuk, kita gaskeun.
1: Oke, gaskeun. Assalamualaikum pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilangkat ya. Iya, ada juga motif kutang barendo, bukan kutang beremot ya. Halo, selamat malam. Siapa malam?
2: Satu malam perempat.
0: Oh, Pak Ngah nih.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Pak Ngah.
2: Cuma nih kakak, siapa yang kakak kiki malam nih?
0: Alhamdulillah mendai, Pak Ngah. Cari apa nih? Ada yang brendo, ada kejut-kejut listrik. Cari apa nih, Bang?
2: Tidak ada, Pak Ngah. Tidak nak cari yang brendo, tidak. Yang beli, tidak. Tidak dalam pencarian, Pak Ngah.
0: Oh, jadi cari apa nih, Pak Ngah nih?
2: Iya, Pak Ngan, tapi saya ragu aja. Tidak ada cari yang berondo, tidak. Yang berisik, tidak. Yang berat pedal, tidak.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Udah penuh, udah.
0: Jadi cari apa nih lagunya?
2: Lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa, lagu Melayu.
2: Iya.
0: Iya. Boleh. Sila.
2: Siapa tadi yang bukan tadi?
0: Tadi Bang Wira, Langkat.
2: Langkat merasa saya situ yo. Bagi saya keluarga wajiman juga situ. Yang pertama itu cantik manis ya.
0: Iya.
2: Ya, ada Jack Martin juga saya sana berat nih. Saya berat nih. Bu Ida juga di SD lama tak dengar suara ya. Berat aku lah saya di sana. Pon Inem juga dah lama tak dengar suara. Kami doa aku sehat. Adanya Pon Farida di Sambada sana, sehat-sehat.
0: Sambada. Oh.
2: Ini sehat-sehat sana. Pak Oparasa.
0: Iya.
2: Udah baik HP itu, Oparasa. Udah baik ikut on air. Pak Tagging juga.
0: Iya, Oparasa di mana nih?
2: Ya, suara HP tak enak. Rusak mungkin. Ya, mendengung-dengung gitu macam ada kombangnya. Sudah baik, HP-nya bisa ikut otak.
0: Kemudian sehat.
2: Puan Ira juga diperapatkan sehat. Pak Bambang ini juga di BJ. Sudah Epa. Ada Bila Ginting juga. Adanya Bu siapa itu? Bu Wati di Tamora ya. Bu Nani Cipa juga di rumahnya. Mbak Putri Madu juga. Anak Putri Madu sehat-sehat sana. Mbak Rizky juga sehat-sehat. Mbak Rizky. Rizky nenek juga di situ. Ada tengah sini Bang Jono. Ada Pak Anto juga, malam Riri nama Lumi juga, sehat-sehat dengan Arama Nasi Buan. Bang Al juga, selamat malam Budak Yo. Bang Rizal Buana juga, Mas Adi Jengger, selamat malam. Sehat-sehat di sini, di Helpet. Siapa lagi di sana? Pak Lege-Lege juga di Helpet. Bunda Roslia juga di sana, selamat malam. Sehat-sehat Koko Wawa sama Bibi. Selalu lupa. Bukannya... Bukan tak mau nyamperi kuku, saya lupa.
0: Iya, semua yang pasti, aja.
2: Iya, mesti didoakan semua monitor, walaupun tak tersebut nama yang pasti pangkat adalah sehat semua, bahagia, moga-moga tidak keras atau apapun.
0: Amin.
2: Oh, Cintia juga anak pangkat jalan-jalan, Cint.
0: Iya.
2: Amal juga, selamat bubuk ya sayang. Makasih Kang Kiki, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya sayang. Baiklah, Bang Danaka, di malam hari ini lagu-lagu yang kita suguhkan ya. Bentar ya, ini... Oke. Untuk lagu Manado-nya ada ya, Pak Abdullah. Terus juga berikutnya nanti kita hadirkan lagu Kutang Barendo. Nah, ini judulnya aja Kutang Barendo, tapi isinya penuh petuah nih ya kan. Karena budaya itu jangan seperti budaya barat yang hanya menggunakan kutang barendo gitu intinya. Jadi Indonesia ini punya apa namanya nilai-nilai yang luhur ya. Tapi tradisi atau budaya luar pun tidak sepenuhnya jelek juga ya. Ambil yang baiknya ya Abang Danaka. Ini kita hadirkan lagu dari Manado, Laki Pandusta. Sapangana Pandusta.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung. Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: kenceng ya. Langsung masuk. Halo, selamat malam.
1: Suara budaya di Nusantara.
0: Koko Bowo.
1: Malam-malam gua bersuara.
0: Iya, malam-malam kok bersuara kok.
1: Bu Iwi.
0: Iya. Selamat malam juga. I'm fine, very fine, Koko.
1: Ya,
0: iya, dia baik-baik juga. Koko, hari ini ngapain aja?
1: Di rumah.
0: Di rumah aja.
1: Ya.
0: Dikira kemana? Iya, pokoknya asal Koko sehat, bahagia. Iya, bisa menyapa juga semua kita ya. Oke, kok lagunya apa nih Sile kok?
1: Lagunya minta lagu dari biduan kita Kapten Kiki Koswara.
0: Maksudnya lagu Sunda?
1: Apa aja boleh.
0: Oh, apa aja boleh ya. Suaranya suara saya gitu.
1: You're right.
0: Oke deh kau. Mau berkirim salam barangkali sile.
1: Betul atau juga yoga. Mogel atau Abi Safari. Dekat ikan duyung gak sama darahnya Yesus. Siapa sama Pak Biman. Ada lagi Bapak Haji Abdullah Bunda Nur. Semoga Bunda Santi. Semoga selalu bulan rezeki. Raja usaha Cici Susana. Suruh gitu juga. Opa Rasa. Dokter Anto, ada lagi itu terapi
0: baik Koko.
1: Istimewa, especially for Captain Koswara.
0: Siap.
1: Including all other Korean Republic Indonesia program for.
0: Iya.
1: I wish you all the best. 5-star extra the best. Take care for your health. If you go, be careful please. Have a great job. Good luck for you in this whole year. This year, full luck will belong to you and your friends, all of your family.
0: Okay.
1: God bless you every time. Thanks a lot. God bless you. God bless you. Tunggu ya.
0: Okay, siap, Ko.
1: Thank you.
0: Iya, terima kasih. Ini dari Kak Farida. Assalamualaikum Akiki, suara budaya Nusantara. Request lagunya ya. Sudahlah katanya gitu dari Yet Bustami ya. Salamnya untuk semuanya. Terima kasih. Salam, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baiklah, yang ingin bergabung boleh lewat telepon. Kita buka kembali ya. Halo, selamat malam. Sapa malam.
2: Selamat malam.
0: Zaina.
2: Tadi yang ditanya sama Mas Bang Jack tadi.
0: Kenapa?
2: Itu khusus di Padang Pariaman aja yang perempuan membeli laki-laki.
0: Iya.
2: Kalau di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sawaluntob, sama Payakumbuh itu enggak.
0: Oh, pas di Pariaman yang berbeda sedikit ya.
2: Khusus Pariaman aja. Daerah pesisir itu.
0: Mungkin bukan membeli ya, meminang gitu ya. Kalau membeli macam jual beli aja ya kan.
2: Jadi dia punya jabatan, orang terpelajar, orang berpengaruh. Wah, itu mahal apanya itu, tinggi apanya itu.
0: Tapi memang apa namanya untuk segala keputusan di dalam keluarga misalnya itu memang matrilineal kalau Minang ya.
2: Iya.
0: Mama yang lebih apa namanya lebih.
2: Marga mama yang diikuti.
0: Diikuti gitu.
2: Iya, kalau yang Baka atau Karo, marga bapaknya.
0: Bapaknya, diikuti. Iya betul. Oke deh Pak.
2: Bapak saya kan marganya Caniago.
0: Oh Pak Zainal, apa namanya Caniago ya?
2: Caniago, kalau mama saya Tanjung, makanya Zainal Tanjung.
0: Oh ikut mama ya.
2: Ikut mama.
0: Oke deh, lagunya apa nih silakan? Silakan.
2: Dari Titi Sandoro aja mas, itu udah lama gak jadi. Enggak jadi.
0: Apaan?
2: ini aja, bunga seroja ya.
0: Bunga seroja, oke.
2: Okay. Kesukaan para saya itu.
0: Iya, para saya suka makan seroja, makan seroja.
2: Salam-salamnya untuk Bu Radmi, Mama Rizky, Umi Sumi.
0: Iya.
2: Iya, Tari Gencaniago.
0: Tari Gencaniago, cemana tuh?
2: Mamanya Caniago marganya, bapaknya oh, Tari Gen.
0: Jadi kalau misalnya
2: mamanya Padang, bapaknya Karo.
0: Lagi ke Minang, ya marga mama. Lagi ke Karo, ya marga bapaknya. Multifungsi ya. Bagus juga itu.
2: Dan lanjutkan lagi ya, Bunda Eva, Mbak Cendini, Farida Semana, Bu Atika Mora, dan gimana sama Bang Wira tadi, Rizal Buana, Pak Abdullah, Bu Nur, Yusri Jai Pratama, Mas Prajo, Mas Adi Genjer, Bang Jad yang tadi, Bang Paris, kemudian Bang Al, Arman Masibuan, Om Nomi kita, para Puan Ina, Pak Jiman, Mas Anto, kemudian siapa lagi ya? Semua-muanya aja lah kalau nggak
0: sebutkan ya? Lagi
2: yang disini. DLL aja.
0: DLL dan lain-lainnya.
2: Makasih Mas ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan karena saya bisa nyanyi ya. Karena ada pendengar kita nih, pendengar kita Pak Kokobowo ya, ingin dinyanyikan lagunya apa aja asal suaranya saya gitu. Aduh, terharu banget. Baiklah ya, kita pilihkan lagu keroncong ya. Iya, mudah-mudahan ini bisa saya hadirkan dengan sesuai dengan isi hati Anda juga ya. Bandung Selatan di waktu malam.
3: Baru Senso dan Fresh.
0: Iya, masih menunggu. Oke.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

0: Bikin malu aja. Maaf ya.
1: FYI for yay info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john.

Kita lanjutkan Abang Dadakan khusus untuk ini berikutnya yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Bu Ratni, duh kasihan Bu Ratni ya, mudah-mudahan setelah lagu ini langsung Bu Ratni tidur supaya istirahat ya. Request lagunya Selendang Sutra ya. Salamnya untuk Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Zainal, Mas Paijo, Mas Jack, Bang Paris, Mas Adi Genjer, Pak Anto, Pak Andi, Opa Rasya, banyak banget, Kokobo, Huda Rizal, Farida Sembada, Mama Rizky, Rata Rigan, Bu Wati Putri Madu, Bunda Susana, Bunda Eva, dan semuanya aja lah katanya ya. Maaf ya kebanyakan. Waalaikumsalam. Terus juga ada Bunda Eva, ini juga salamnya sama juga yang tadi. Apakah perlu disebutkan? Assalamualaikum Mas Kiki, ini Pan Eva nih, Pancur Batu, mau request lagu Jamila. Salamnya buat Mami Manis Cantik, Bunda Ratni, dan seterusnya ya. Ada Pak Ngap, Pak Abdullah, Pak Zainal, Bunda Wati, Bu Ratni juga katanya gitu untuk semuanya ya. Terus juga ada, ini lebih panjang lagi juga nih, nama-namanya sama juga. Iya kan, Ibu Nomi Cipa di kawasan Jalan HM Yamin ya. Mas Kiki Cipa nih lagi mau request lagu ya. Padang sukunya Tanjung Mas Kiki, request lagu Gagah Bana dari Eca Putri. Salamnya untuk Dr. Anas Ridwan, Uda Yusdira Pratama, Pak Ngah alias Wawa Tampan, Pak Zainal Tanjung, Opa Rasya, Kak Cantik Manis gitu loh ya. Jack Sandova, Koko Bowo, ini semuanya aja lah ya, sama-sama juga namanya ya, yang pasti saling berbagi dan berkirim salam ya. Tiga lagu kita hadirkan terlebih dahulu ya Bang Nandaka, mudah-mudahan bisa kita buka lagi line telepon untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: Ya, Anda masih mendengarkan program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara untuk lagu-lagu dalam sajian acara Sapa Malam. Ya, kita buka kembali telepon untuk Anda di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam, Mama Rizky. Sudah lama kita tidak bersua.
1: Gak dapat jatuh.
0: Tak dapat bertemu di Kadang Kudo. Bersua di Kadang Kudo. Iya, gimana kabarnya?
1: Sehat, Bang.
0: Baik, sehat juga. Ini karena waktunya juga terbatas, kita gaskin langsung ya.
1: Itu budak jalanan, Bang.
0: Budak jalanan?
1: Iya.
0: Oh, budak
1: lagu Sunda, Bang.
0: Iya, dia di jalan terus ya, gak pulang-pulang ke rumah.
1: Iya, Bang, kasihan.
0: Kasihan juga dia, ya kan? Oke deh, kita...
1: Harap ya, Bang.
0: Yuk.
1: Buat Bu Ratni. Buatnya Bunda Epa, Pak Abdullah. Buat Kak Farida Sumbada, Pak Ijo, Bu Wati, Pak Jenderal Tanjung, buat Umi Sumi, buat Bambang gitu loh. Buat semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Salam keluarga, Bang. Makasih, Bang Ki. Selamat bertugas sampai tuntas ya, Bang Ki. Selamat, Bang Kiki.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu penelpon lagi mungkin ya untuk Anda, request langsung aja di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Mas Kiki. Budaya Sumatera.
0: Iya, Mas Bambang ya, gitu loh.
2: Baru bangun tidur nih loh, ketiduran.
0: Dapat jalur juga ya.
2: Ya?
0: Dapat jalur juga akhirnya.
2: Kok masuk gitu loh.
0: Iya, kok masuk ya bisa.
2: Bisa ya.
0: Oke deh, detik-detik terakhir nih.
2: Padang-padang ada Batak Karo, mana maksudnya tadi?
0: Iya, tadi temanya tentang perbedaan pernikahan masyarakat Batak dan Padang. Kalau Padang kan biasanya dari pihak mama nih gitu.
2: Kalau orang Minang tuh yang bakso ku yang berarti itu cuma perempuan. Kalau orang laki-laki itu sampah dianggap. Enggak dapat harta aja.
0: Gitu ya.
2: Itu kalau suku Minang ya, yang enggak bakso, yang bakso itu perempuan.
0: Perempuan yang lebih kuatnya ya.
2: Yang bakso misalnya kan.
0: Iya.
2: Ada tuh. Jadi pegang peranan perwanita, laki-laki itu dia enggak sampah, enggak dapat harta dia aja.
0: Oke.
2: Jinjing tetap orang Minang kan?
0: Iya.
2: Dia banyak bonjol Minang semua gitu. Lagunya ini aja lagi.
0: Lagunya apa nih?
2: Terang bulan terang dikali, buaya timbul kau sangka mati.
0: Terang bulan terang dikali. Lagu Minang ya?
2: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon, iya. Terang Minang, terang bulan.
2: Ah, terang bulan terang dikali, buaya timbul kau sangka mati ya. Ada kan Ji?
0: Yuk.
2: Salam ya.
0: Yuk, terang bulan.
2: Pertama kali untuk Misumi sama Nopri sama Dedi, salam sehat dan dalam keluarga. Tadi ada Mama, ada apa? Mama Rizki ya, yang di Simpang Lima siapa?
0: Mama Rizki.
2: Rizki itu ya.
0: Lagu Terang Bulan di sini nggak ada.
2: Gimana?
0: Lagunya Terang Bulan.
2: Iya, Terang Bulan terang dikali. Boya timur nggak mati. Itu udah pernah diputar loh.
0: Iya, ya, bentar ya. Yuk kita cari juga. Oke, yuk.
2: Ada kan?
0: Mudah-mudahan insya Allah ya.
2: Itu ada Pak Ngat tadi ya. Anak Pak Alis Pak Ijo, pendekar percut. Udah tuh ada Pak Giman. Ada Pak Riz. Pak Riz alias apa? Bogel ya? Udah masuk mana aja lah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Waktu makin mengejar ya kan. Terima kasih banyak Mas Kiki ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua lagu terakhir, mudah-mudahan insya Allah ya di malam hari ini bisa terputarkan untuk Anda. Dan saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita jumpa lagi di Sapa Malam besok hari ya. Billahi fissabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: In, intermezzo.

program 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Dadar, kesempatan hari ini tuntas sudah kami menemani Anda di sepanjang hari ini siaran edisi Senin 3 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tentunya kami akan kembali menyapa Anda mulai esok hari pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prom 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

insya Allah menjadi sosok anakku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang kakak semuanya, halo. Berjumpa kembali bersama Sarvika di pagi hari ini ya, tanggal 4 Agustus 2026, di hari Selasa. Pastinya abang kakak awal bulan ya kan, semangat baru pastinya, bulan yang baru dan juga hari-hari baru di setiap harinya. Tapi tetap mendengarkan RRI Perempat Medan untuk menemani aktivitas pagi sampai malam abang kakak nantinya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan menemani abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, pasti ada dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu enak khas perempat, informasi terupdate, dan juga pastinya dengan membawa hal-hal baik dan juga semangat ya, untuk bisa membuat abang kakak semakin semangat lagi di pagi hari ini. Dan kita awali kebersamaan kita di lagu-lagu religi islami hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Senandung lagu cinta dari Ada Band baru saja mengawali kebersamaan kita abang kakak, dan masih banyak lagu-lagu religi islami untuk menjelang azan sholat subuh nantinya pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pukul 5 lebih 4 menit menjelang pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam

dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi sebagai tanda mereka memuji Allah. Sungguh, semua makhluk ciptaan Allah selalu bersyukur kepadanya. Bahkan, bayu yang bertiup bukan sekedar angin yang berhembus, tetapi adalah tasbih kepada Allah. Teratai yang bergoyang di atas kolam bukan sekedar karena ditiup bayu, tetapi tasbihnya kepada Allah. Semua makhluk memuji Allah, tetapi teratai memang berbeda dengan yang lain. Melalui lagu teratai, pada syair ini kita diingatkan, sedang makhluk nabati tumbuh-tumbuhan seperti bunga teratai pun bergemulai karena bertasbih kepada Allah. Maka tentunya kita sebagai khalifah Allah di muka bumi lebih pantas banyak dan selalu bertasbih memuji Allah, pencipta alam.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Di Mutiara Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama Ustazah Haja Estiva yang akan membawakan topik Jangan Marah. Dan tentunya Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ustazah, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pagi ini Ustazah? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Salsa sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, baik juga Ustazah. Baik, untuk itu Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: alamin alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, kita masih belajar tentang akhlak ataupun hadis-hadis seputar akhlak dan adab. Kita masih masuk di bab akhlak dan kita masuk di bab tentang larangan untuk menjauhi marah atau jauhilah sifat pemarah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Islam agama yang sempurna. Islam datang dengan membawa petunjuk, kelembutan, demikian juga tuntunan yang luhur. Membimbing kepada kita semua adalah menuju kepada kebajikan. Menuntun manusia dalam perkataan dan perbuatan, bahkan menjauhkan hati dari kecerobohan. Inilah salah satu dari kesempurnaan agama kita, yaitu agama Islam dan keindahan petunjuknya. Karena ia telah membimbing kepada semua makhluk, yaitu berupa kesempurnaan akhlak, puncak-puncak kebaikan dan prinsip-prinsip kebaikan dalam semua keadaan dan urusan manusia, dan semua itu merupakan wasiat ataupun pesan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan satu nilai mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang menjadi salah satu pilar daripada kebaikan, merupakan prinsip daripada akhlak yang mulia dan merupakan landasan utama di dalam berbuat kebajikan. Pendengar yang dirahmati Allah, menjauhi sifat pemarah itu merupakan wasiat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berwasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah pesan penting. Wasiat adalah janji. Wasiat adalah pernyataan yang harus dilakukan setelah seseorang itu meninggal. Nah, ini ada seorang, ini hadis dari Abu Hurairah. Ada seorang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ausi ini, wasiati aku ya Rasulullah." Nah, ini tentunya mewakili kita para umat Islam. Lalu beliau bersabda, "La taghdab," jangan marah. Dan orang ini mengulangi pertanyaan lagi, lalu ia mengatakan, "Ausini, summa ausini ya Rasulullah." Wasiati aku lagi ya Allah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang hingga 3 kali dengan mengucap, "Jangan marah." Berarti kalimat jangan marah ini ditekankan ya untuk kita semua, bahwa kenapa sampai Rasulullah SAW mewasiatkan untuk jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kita tahu bahwasanya marah adalah pangkal dari segala keburukan. Diriwayatkan lagi Rasulullah SAW, beliau berkata, ya, melanjutkan setelah dia bertanya tentang wasiat tadi. Ataghdab qala ar-rajulu fafakkartu hina qala an-nabi fa idza ghadabu yasma'u ash-sharra kullah. Jangan marah, aku pun merumi perkataan Nabi, ternyata aku dapati bahwa kemarahan itu merupakan puncak ataupun pangkal daripada segala keburukan. Maka pendengar yang dirahmati Allah, keburukan yang dihasilkan oleh amarah saat seseorang marah ini seringkali ya dilakukan dengan tindakan-tindakan gegabah. Maka ini bahayanya ataupun efek daripada orang marah adalah ia bergegabah, mengucapkan kata-kata yang kasar. Demikian juga ia akan melakukan suatu perbuatan yang hina ya, karena amarahnya. Tetapi ketika amarahnya reda, biasanya orang-orang yang marah itu dia akan menyesal ya, menyesali semua tindakannya. Sehingga dia pun akan mengatakan, "Duh, kenapa aku enggak marah? Kenapa aku tadi marah ya?" Nah, dikatakan awwaluhu junun wa nihayatun nadam. Yang namanya marah itu awalnya adalah kegilaan. Seorang ingin bertindak di luar nalar, tapi akhirnya itu adalah penyesalan. Dan sering kita dapati penyesalan dari sebuah kemarahan. Maka pendengar yang dirahmati Allah, ucapan yang dikatakan bahwa marah adalah sumber dari segala keburukan, marah adalah kunci dari segala kejahatan, maka beliau memerintahkan kita intinya adalah untuk meninggalkan amarah. Bukan berarti kita tidak boleh marah, silahkan. Seseorang marah di atas ilmu, maka ia bisa mengendalikan amarah. Bukankah Rasulullah SAW, beliau mengajari kita, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia merubah posisinya dengan duduk. Setelah ia duduk, kok masih marah? Ubahlah ia dengan posisi tidur. Duduk masih marah, tidur masih marah, maka segera ya untuk ambil air wudu. Salatlah ya, mutlak sudah 2 rakaat untuk meredam amarah, karena amarah itu sungguh luar biasa dan amarah itu datangnya dari setan. Dan marah itu gejolak darah dalam hati manusia, meningkatkan detak jantung ya, dalam upaya menghindari atau membalas sesuatu yang dianggap menyakitkan. Nah, kita tidak pungkirilah, pendengar yang dirahmati Allah, orang kalau sudah marah pasti jantungnya berdebar. Maka yang keluar dari mulut itu adalah ucapan yang caci maki, lidahnya akan melontarkan ucapan-ucapan yang bisa jadi tidak hal, bisa jadi akhirnya ucapan itu adalah membuka aib ya. Demikian juga tubuhnya itu cenderung untuk kasar dan demikian juga menyerang. Pendengar yang dirahmati Allah, amarah datang dari syaitan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, "Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu alladhi yajid." Sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat yang jika seseorang itu mengucapkannya, maka kemarahannya itu akan hilang. Masya Allah. Apa kalimat tersebut? Dikatakannya adalah dengan ia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan mengucapkan ta'awud. Imam Nawawi dikatakan di antara faidah dari hadis ini adalah marah karena selain Allah merupakan gangguan daripada syaitan. Apakah ada marah karena Allah? Ada. Seseorang marah apabila ada seseorang yang melanggar syariat Islam, maka kita harus marah, tetapi marahnya dengan qaulan karima, qaulan ma'rufa ya, supaya kemarahannya itu orang yang dimarahi mendapatkan nasihat. Tapi kalau marah yang sudah melampaui batas, percayalah itu kemarahan dari setan. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, karena doa tersebut menjadi sebab hilangnya kemarahan. Pendengar yang dirahmati Allah, mengapa kita diperintahkan untuk menjauhi sifat pemarah? Karena di dalamnya mengandung keutamaan. Apa keutamaan daripada menahan amarah? Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang-orang yang kuat, yaitu yang selalu menang dalam pergulatan. Orang yang kuat sejatinya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika ia sedang marah. Ia memilih diam, ia memilih tidak membalas, ia lebih memilih untuk kembali kepada dirinya dengan mengucapkan ta'awud ya. Kemudian setelah itu dia kendalikan amarahnya. Masya Allah. Ya, ini adalah orang-orang yang dirahmati Allah. Tentunya, setiap kita menginginkan bahwa kitalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, maka usaha keras untuk kita apabila ada orang yang menyakiti kita, ada sesuatu yang bikin marah, sabar. Ya, karena apa? Kita sudah bahas tentang sabar. Sabar yang sesungguhnya adalah innamas sabru 'inda shadmatil ula, di saat benturan pertama. Seseorang memilih diam, memilih tidak marah, tetapi dia lebih menahan diri. Ya, dan itu sudah mendapatkan pahala sabar, yaitu berupa surga. Walaupun masih sakit, ya. Kalau kita ingin tidak sakit, kita sudah naik level lagi, bukan lagi sabar, tetapi kita sudah ridho dengan ketetapan Allah. Orang kalau sudah ridho, derajatnya sungguh lebih tinggi daripada sabar. Ya sudah tidak lagi merasakan sakit, ya sudah berhusnudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa aku ridho dengan ketetapanmu. Kembali tentang keutamaan sabar tadi, ya, dia orang yang menahan amarah itu adalah orang yang kuat, bukan orang yang menang dalam peperangan, dalam bergulat, ya, tapi orang yang mampu menahan amarah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu tegukan yang lebih besar pahalanya daripada si hamba, daripada seorang hamba di sisi Allah, daripada menekuk kemarahannya karena berharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang menahan amarah, yaitu menekuk kemarahannya, menelan kemarahannya, dia senantiasa berharap akan wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan mengharap wajah Allah? Bukankah orang-orang yang melihat wajah Allah mereka adalah penghuni surga? Berarti orang-orang yang menekuk amarah, yaitu tidak meluapkan marahnya, ini memiliki nilai pahala, pahala yang tinggi, demikian juga derajat yang tinggi. Jadi ketika seseorang mampu menahan diri dari balas dendam, dari kemarahan, demi menjaga agamanya dan meraih keridhaan Allah, maka jannah tempatnya. Sebagaimana kita sering mendengar, ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 35, Allah menjelaskan tentang sifat penghuni surga untuk ia bersegera masuk ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'araduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina idza di antaranya adalah wal kadhimin al ghayyit, sifatnya, ya, yaitu siapa orang yang menjadi sifat penghuni surga adalah orang yang mampu menahan amarah di saat ia mampu untuk marah. Semua orang punya mampu untuk marah. Apalagi yang membuat marah adalah orang yang lebih di bawah level kita. Entah usianya, entah pendidikannya ataupun derajatnya, maka kita mampu untuk tidak bisa tidak membalas. Maka orang yang menjadi penghuni surga adalah mereka yang mampu untuk menahan amarah di saat dirinya marah. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Ya, jadi kunci pertama adalah diam, yang kedua ganti posisi duduk, ya, karena berdiri lebih berbahaya, kemarahannya itu bisa mudah untuk mengambil barang-barang, mungkin untuk melempar, tapi pada posisi duduk dia mungkin malaslah untuk bangkit dari duduk, ya, sehingga agak berat untuk marah dengan melempar sesuatu. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita semua terhindar dari sifat marah. Dan ingat pendengar, bahwasanya seseorang bisa menjadi orang yang bisa menjauhi sifat pemarah adalah, pertama, kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, ucapannya yang baik, akhlaknya baik, demikian juga memiliki agama yang baik, insya Allah ucapannya tidak menyakiti. Ya, demikian juga setiap kita hendaklah membekali diri kita dengan dinul Islam, agama yang Islam. Tadi, ya, Masya Allah, hanya beberapa menit saja kita sudah bisa melihat faedah daripada menahan amarah. Ini merupakan wasiat, ini pangkal daripada segala keburukan. Begitu pendengar yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaan ini kepada Ustazah, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik Ustazah, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustazah, kapan kita boleh marah? Latakob walakol jannah, benarkah itu Ustazah? Dan apakah itu merupakan hadis Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
2: Baik, barakallah Ibu Aslah, Masya Allah ya. Kapan kita harus marah? Ya, kita harus marah ketika kita melihat kebatilan, ya. Tetapi ingat, tidak harus kita harus. Kiranya lihat dahulu, ada seseorang yang ia bisa dikatakan dengan lemah lembut, lalu ia mendapatkan kebaikan. Ada pula perlu dengan ucapan yang dengan kemarahannya, karena kemarahan itu tidak harus dipenuhi dengan emosi seperti itu. Nabi pernah dicaci, dimaki, dilempari kotorannya, beliau sedih, ya, tapi dia mengadukannya semuanya kepada Allah. Ya. Tetapi setiap kemarahan yang dihadapi oleh umatnya, Nabi SAW, ya, beliau senantiasa menghadapinya dengan sabar. Ya. Memang kita mau mengatakan ya, karena beliau Nabi, beliau sudah dibersihkan hatinya, tapi beliau telah berwasiat. Ya, wasiatnya betul tadi yang diucapkan oleh Ibu Aslah, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka surga bagimu. Nah, seperti ucapan tadi yang di apa namanya bahas yang pertama, bahwasanya seseorang meminta wasiat dengan kalimat adalah la taghdab la taghdab, dengan jangan marah ya, tapi dalam riwayat lain dikatakan ditambahi, maka kalau kau tidak marah kau akan mendapatkan jannah. Jadi begitu Ibu Asla, tentang hadis tadi adalah benar. Kemudian kapan kita marah, kalau kapan saja manakala kita melihat kebatilan, ya, karena ada tiga cara melihat kebatilan. Pertama, yaitu cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak, cegah dengan lisanmu. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka cegahlah dengan hatimu. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
1: Jawabannya Ustazah. Ya, baik Ustazah, kita jawab kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Nita yang menanyakan, Assalamualaikum Ustazah, saya seorang ibu rumah tangga. Belakangan ini saya merasa mudah sekali marah kepada anak-anak. Padahal setelah marah, saya selalu menyesal dan meminta maaf kepada mereka. Bagaimana Ustazah cara melatih hati agar tidak mudah marah, terutama kepada orang-orang yang justru paling kita sayangi? Silakan dijawab Ustazah.
2: Masya Allah, barakallah Ibu Dita ya. Mungkin dialami juga oleh di sebagian ibu rumah tangga ya, karena mereka melihat kenakalan anak-anak ya. Bagaimana sikap kita orang tua agar kita tidak mudah terpancing emosi ya? Seperti tadi dikatakan bahwasanya yang namanya kemarahan itu sebelum ia marah ya, dia tidak sadar, tetapi setelah kemarahan dia itu akan menyesali. Ya. Sekarang sebelum kita marah atau sebelum Ibu Dita marah ke siapapun kita marah, jangan sampai kita menyesal. Artinya apa? Kalau kita menyesal itu dengan sebab kita sudah mengeluarkan kemarahannya. Lalu kita bagaimana caranya agar kita jangan marah? Ya, perbanyaklah Ibu yang dirahmati Allah. Ya, melatih diri kita untuk tidak marah adalah sama saja melatih diri kita sabar. Latihan ini berlaku seumur hidup, dilakukannya setiap saat. Tapi ingat, kita harus meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang memberikan kesabaran adalah Allah, yang memberikan ujian adalah Allah. Maka caranya bagaimana agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi jangan kita apa namanya, tips untuk melatih tidak marah itu dari sisi anak, biar anak gak rewel, perbaiki saja diri kita ya, dengan kita menambah ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu berdoa meminta kepada Allah ya, agar kita dianugerahi kesabaran, ya, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah dengan berlindung dari sifat-sifat yang buruk. Ya Allahumma inni a'udzubika dari apa, aku berlindung kepada Allah dari sifat yang buruk, ya, al-ahwa, al-akhlak, ya, itu kita memohon kepada Allah, nafsu yang buruk, akhlak yang buruk, ya, diantaranya adalah dengan melatih. Begitu Ibu Dita, ya, jangan lupa untuk selalu bertakwa, perbanyak istighfar, ya, kemudian pandanglah anak itu dari sisi bahwa anak ini adalah amanah. Kalau kita menyakiti anak dengan ucapan kata-kata yang kasar, ini subhanallah, ya, secara psikologi, anak mungkin dia akan meredam, mengingat kemarahannya itu, menyimpan kemarahannya. Efeknya adalah nanti ketika anak-anak itu sudah dewasa, ya, di antaranya tidak jauh berbeda, dia adalah menjadi orang yang tidak percaya diri atau menjadi orang yang emosional, karena dia melihat bahwa dengan emosi seolah-olah itu sebagai sebuah solusi, ya, atau sebuah jawaban. Begitu Ibu Dita, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Ada Ibu Elvi di Andasari, Marelan. Ustazah, jika kita marah pada seseorang niatnya untuk memperbaiki perbuatannya yang salah, apakah itu termasuk perbuatan yang salah juga Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
2: Baik, barakallah Ibu Elvi, ya, kita tidak bisa memperbaiki suatu keburukan dengan keburukan. Tetapi Allah memerintahkan itfa' billati hiya ahsan, ya, balaslah atau perbaikilah keburukan itu dengan kebaikan. Justru dengan kebaikan orang tersebut dia akan mudah berbuat baik. Subhanallah, bagaimana seorang laki-laki buta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa disuapi oleh Nabi dengan suapan yang halus, yang penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Orang buta itu setiap kali disuapi, dia tidak tahu bahwa itu adalah Nabi. Dia senantiasa memerintahkan kepada orang yang menyuapi itu dengan mencaci maki, jauhi kamu Muhammad. Muhammad adalah seorang tukang sihir, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu bla bla. Padahal yang menyuapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dengan kelembutannya tersebut, ya, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kebiasaan buruk itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Begitu Abu Bakar menyuapi dengan kelembutan yang hampir sama dengan Nabi, tetapi lelaki buta itu merasakan ini bukan orang yang biasa. Mana orang yang biasa? Ya, lalu Abu Bakar mengatakan orang yang biasa sudah meninggal. Ya, siapa orang itu sebenarnya? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki buta ini apa namanya? Masuk Islam, ya. Berarti ini menjadi sebuah contoh buat kita bahwa kalau kita melihat kemungkaran jangan kita dengan amarah. Dengan ucapan yang lemah lembut, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya kepada orang-orang yang keras, yang membunuh, yang sebagainya, dakwahnya itu adalah dengan kelemah lembutan. Lau kunta walidal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau tidak mendakwai dengan ucapan yang baik, lemah lembut, pasti mereka akan lari dari sekitarmu, ya. Jadi begitu Ibu Elvi, ya, kita perlu untuk bersabar dengan kalimat yang baik. Kalau toh kemarahan yang bisa membuat jera, ya, tidak harus dengan kata-kata kasar, ya. Begitu Ibu Elvi, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali lagi ada yang ikut bertanya melalui WhatsApp. Ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum.
1: Apa yang menyebabkan hubungan antara tetangga menjadi kurang harmonis? Silakan dijawab Ustazah.
2: Masya Allah. Barakallah Pak Noh di Paluh Kurau, ya. Apa yang menyebabkan hubungan antara tetangga tidak harmonis? Ya, tentunya banyak sekali, ya. Banyak sekali. Inilah pernak-pernik kehidupan. Allah memberikan kepada kita kehidupan ini sebagai ujian, ya, supaya Allah tahu siapa sikap seseorang yang ketika diuji dia bersikap. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ujian ini supaya aku tahu, ya, siapa di antara mereka yang kembali kepada Allah dengan kebaikan. Jadi sebab antara hubungan antar tetangga tidak baik banyak sekali, di antaranya tetangga yang kepo gitu ya, ingin tahu tentang permasalahannya, ingin tahu tentang isi rumahnya ya. Demikian juga di antaranya tetangga yang menyakiti dengan lisannya, dengan tangannya ya, senangnya marah-marah, senangnya menyalahkan ya, dengan tangannya membuang kotoran di rumah kita atau tempat sampah depan rumah kita ya, atau tetangga yang menyetel musik yang keras banget gitulah ya, sampai mengganggu tetangga. Itu adalah tetangga bisa menyebabkan hubungan antar tetangga itu tidak baik ya. Lalu bagaimana sikap kita memiliki tetangga yang menguji? Ingat bahwa ujian itu semua datang dari Allah. Siapa tahu dengan sebab memiliki tetangga yang menguji, itu merupakan jembatan untuk bisa meraih surganya Allah. Tapi yang disikapi dengan sabar ya, disikapi dengan sabar. Karena apa? Setiap hari ia ketemu, Masya Allah ya, setiap hari ia mendengar, setiap hari ia pun merasa dari hatinya, dengan mendengar hatinya terasa, dengan melihat hatinya pun terasa. Kalau ia senantiasa bersabar, Masya Allah ya, ini merupakan tangga untuk bisa meraih jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu Pak Noh, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustazah.
2: Terima kasih Ustazah.
1: Mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab Ustazah melalui WhatsApp kita yang sudah masuk. Ustazah, saya pernah marah besar kepada seseorang hingga mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Sekarang hubungan kami sudah tidak sebaik dulu dan saya benar-benar menyesal. Saya sudah minta maaf tetapi rasa bersalah itu masih ada Ustazah. Dan bagaimana cara saya bertobat dari dosa karena amarah tersebut, dan apakah mungkin ada amalan yang bisa membantu untuk menenangkan hati? Silakan dijawab Ustazah.
2: Baik, barakallahu fiik bagi yang bertanya. Kita tahu tadi dikatakan bahwasanya taghdab, marah itu adalah awal hujudun. Marah itu awalnya adalah kegilaan. Orang gila itu enggak sadar ya. Orang gila itu kepingin marah, lempar ataupun menguliti ya, menguliti orang yang sedang lawan tadi, lawan kemarahannya. Menguliti artinya apa? Membuka aib dan sebagainya. Wa nihayatuhu an-nadam. Adapun akhir daripada sebuah kemarahan, betul, yaitu menyesal. Ya, seperti tadi yang bertanya bahwa pernah marah dengan amat sangat, lalu setelahnya menyesal. Ya, lalu pertanyaannya adalah dia sudah minta maaf ke orangnya, kemudian bagaimana cara ia bertobat? Ya, pendengar yang dirahmati Allah, kita tahu dengan sebab kemarahan orang yang dimarahi itu tadi mungkin dia akan sakit, ya. Sakit, karena itu termasuk daripada perbuatan dolim. Hati-hatilah terdapat doanya orang-orang yang terdolimi. Doa orang-orang yang terdolimi itu tidak ada penghalang, pasti ijabah sekali. Maka bagaimana cara kita untuk bertobat? Pertama, ia minta maaf kepada orangnya. Sampai kapan? Sampai ia ridho. Ya, kapan sampai ia ridho? Sekali, dua kali, tiga kali? Lakukan sampai dia ridho. 10 kali misalkan. Kalau di dalam sebuah kisah, walaupun dia meminta ganti rugi berupa rupiah, Masya Allah, aku mau memaafkan kau, tapi bayar dulu aku 10 juta misalkan ya, maka bayarlah ia 10 juta. Kalau itu terlalu berat, nawar bolehlah, jangan 10 juta, 5 juta ya misalkan, kasih 5 juta. Tapi benar ya, kau ridho ya, kau tidak marah ya. Karena apa? Hari di mana tidak ada tawar-menawar, tidak ada dirham, tidak ada dinar, bahwa kemarahan yang tidak dimaafkan itu yang terjadi adalah amalan soleh kita diberikan sebagai tebusan atas dosa kita ketika di dunia. Maka selain kita cari terus ya bagaimana caranya agar dia ridho memaafkan, kita memohon kepada Allah ya, karena Allah tidak akan memaafkan kesalahan sampai hamba yang tadi sangkut pautannya dengan kemarahan tadi belum memaafkan. Jadi bertaubat kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah, doakan orang yang didolimi, doakan ya, semoga Allah lapangkan dadanya untuk menerima maafku ya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Nah itu dengan kebaikan, insya Allah doa kita nanti akan menjadi hujah ketika kita diminta atas kedzaliman kita, kita tidak memberikan amal, tapi Allah akan menunjukkan bahwa dia dahulu mendoakan, dia dahulu mendoakan ampunan, dia dahulu mendoakan agar kau masuk ke dalam surga. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan penutup dan juga doa.
2: Pendengar yang dirahmati Allah, jauhilah sifat pemarah, karena ini merupakan pesan Nabi SAW. Walaupun pesan itu untuk sahabat, sahabat adalah mewakili diri kita, sehingga pesan ini pun berlaku untuk diri kita. Latihlah terus untuk kita bisa menahan amarah, ya. Di antaranya adalah dengan sabar. Sabar butuh latihan, dan pembelajaran tentang sabar itu seumur hidup, ya. Latihannya setiap saat, tidak sehari sekali. Dan kita tahu bahwa marah keburukan. Kita tahu dengan sebab marah ada orang masuk rumah sakit dengan sebab jantungnya yang tidak stabil, ya. Dengan sebab tadi marah, semoga kita terhindar dari sifat marah, berlindung kepada Allah dari sifat marah. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk ceramahnya dalam mutiara pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Baik, untuk itu pendengar, demikian mutiara pagi kita kali ini. Dan tentunya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Abang Kakak Asosiasi Perancang dan Pengusaha Modern Indonesia atau APMI mengajak para desainer Indonesia untuk terus menjadikan warisan budaya sebagai identitas dalam berkarya. Menurutnya, fashion Indonesia harus memiliki ciri khas yang berakar pada kekayaan budaya dan heritage Nusantara. Ketua APMI Poppy Darsono dalam Indonesian Fashion Week 2026 mengatakan, APMI melalui Indonesia Fashion Week memberikan ruang bagi desainer yang memiliki kesungguhan dalam berkarya dan kecintaan terhadap produk Indonesia. Pihaknya tidak serta-merta mempromosikan desainer yang sudah mapan, melainkan mereka yang terus berkarya dan membangun karir.

hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali untuk abang kakak semuanya. Hai, masih semangat dong pastinya ya. Ditemanin dengan lagu-lagu enak khas 4 bareng Sarli abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di jam 6 lebih 12 sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sarli akan bagikan informasi-informasi terupdate di informasi Sumut. Informasi dari Sumatera Utara ya akan saya update ke ruang dengar abang kakak sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, diselingi lagu-lagu enak khas 4. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan, Mama.

0: apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Manderehe Barat pada Senin 3 Agustus 2026 pagi ini mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Selain merendam akses jalan provinsi, banjir juga berdampak pada lahan pertanian milik warga desa Ononamolo 3. Banjir juga menggenangi beberapa ruas jalan provinsi di antaranya Togi Buaya, Sisombambowo, dan Desa Ononamolo 3. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat serta arus transportasi di wilayah tersebut. Titik banjir terparah berada di ruas jalan provinsi yang melintasi Desa Ononamolo 3 dengan ketinggian air diperkirakan mencapai sekitar 1 meter. Sehingga untuk sementara waktu tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Masyarakat dihimbau untuk tidak memaksakan melintas di lokasi banjir demi menghindari risiko kecelakaan. Warga juga diharapkan tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi terjadi dan dapat menyebabkan genangan air semakin meluas. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu-lagu lainnya, Bang Kakak, pastikan tetap di 88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Kakak Kapolres Nias AKBP P Agung SDC PSI MPSI PSI MKP ini menghadiri kegiatan groundbreaking pembangunan Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Gunung Stoli yang berlangsung di Jalan Kartini 2 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Stoli Kota Gunung Stoli pada 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Wali Kota Gunung Stoli dan dihadiri oleh Forkopimda, pimpinan instansi vertikal BUMN BUMD serta pejabat pemerintah Kota Gunung Stoli sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Mall Pelayanan Publik atau MPP ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terpadu dan efisien bagi masyarakat. Kehadiran Kapolres Nias pada kegiatan ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap pembangunan daerah serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.com.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Empat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut desainer punya peran penting dalam menarasikan keindahan budaya Indonesia melalui karya fashion yang mengangkat tema warisan budaya. Dalam acara penutupan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Minggu, Widianti mengatakan keberhasilan Indonesia memper-